0: memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmer menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang diadakan oleh pemerintah.

0: dengan jumlah penerima manfaat 265 ribu orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
3: Pendengar, bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
5: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
4: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
5: Ini apa, perasaan gimana?
3: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
6: Baik, sebanyak 300.

0: 160 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
1: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
0: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
3: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
4: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari itu.
3: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Pelayanan khusus.
7: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
8: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
7: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
9: This issue in the spirit of good neighborliness.
10: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
9: And for the region as a whole.
7: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
11: Amid forces that threaten multilateralism.
12: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
7: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dengar bro, satu area di balkon informasi dan inspirasi bersama Dinda di pagi hari ini, pagi yang cerah. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat pendengar di Sabtu weekend ini ya. Tentunya pendengar, kita baru saja mendengarkan warta berita sentral pagi dan akan dilanjutkan dengan program-program unggulan lainnya. Kita hadirkan untuk pendengar di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kita akan memberikan report langsung ini ya dari reporter kita yang sedang berada di lokasi untuk melihat sejauh mana pemberangkatan jemaah Sulawesi Tengah kloter 9 dari Balikpapan ini ya, 9 BPN dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju Jeddah Arab Saudi. Untuk itu pendengar, kita akan tergabung bersama dengan rekan saya tentunya, dan kita akan mendengar seperti apa ini ya untuk laporan haji untuk jemaah yang sudah mulai diberangkatkan. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami karena sebentar lagi kami akan terhubung ini dengan reporter kita Ihsan Setiadi. Halo Ihsan.
1: Halo.
0: Halo. Iya, silakan untuk laporannya Ihsan.
1: Baik, terima kasih rekan Dinda, pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Dan pendengar, dapat saya informasikan jemaah haji Sulawesi Tengah kloter 9 Embarkasi Balikpapan telah diberangkatkan menuju Jeddah Arab Saudi pada pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah. Dan kegiatan keberangkatan jemaah sendiri telah dimulai sejak pukul 2 pagi atau 2 dini hari dengan diawali dengan proses pemeriksaan koper oleh pihak imigrasi serta pengecekan ulang seluruh bawaan jemaah. Dan dapat kami informasikan juga, dari total 356 jemaah dan 4 petugas haji yang tergabung dalam kloter ini, 2 jemaah dipastikan tidak jadi diberangkat karena salah satunya atas nama Nurbaya yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terindikasi mengalami hemoglobin rendah atau HB rendah, gangguan ginjal stadium akhir, serta masalah pada jantung. Meskipun secara fisik terlihat sehat, hasil laboratorium menunjukkan kondisi yang tidak memenuhi standar penerbangan internasional sehingga tidak memungkinkan untuk diterbangkan. Dan pihak Kementerian Haji dan Umroh sendiri menyebut jemaah tersebut akan dipulangkan ke Palu dan tidak dapat digantikan oleh jemaah cadangan karena aplikasi nusuk masar untuk proses pembatalan dan pergantian visa sudah tidak lagi dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan juga, untuk barang-barang yang di jam 2 diperiksa oleh imigrasi, ada beberapa barang bawaan jemaah yang dibawa oleh pihak Kementerian Haji untuk diamankan, termasuk barang-barang cair yang di atas 100 mili, kemudian power bank yang di atas 10.000 mAh, serta beberapa makanan lokal yang ikut masuk ke dalam koper yang sudah diamankan oleh pihak Kementerian Haji. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio rekan Dinda.
0: Baik rekan Ihsan, terima kasih untuk laporan langsungnya ini ya dari Balikpapan di sana. Dan pendengar, tentunya bersama Pro 1 RRI Palu kami akan hadirkan informasi dan inspirasi lainnya bersama saya di pagi hari ini, Dinda. Dan tidak terasa ini ya, kita tadi sudah mendengarkan warta berita sentral dan kita akan menuju ke kopi Anda sesi 2, dan tadi sudah dipandu juga dengan rekan saya Umi ini ya. Dan apapun untuk pendengar semua, boleh silakan nanti di kopi Anda berikan komentar dan opini Anda tentunya. Boleh ini ya, karena memang ketika kita membahas ini tadi ya, lagu era 80-90 enak didengar, ini ada apa ini ya, kenapa ini ya? Untuk itu pendengar, silakan kita nanti berdiskusi bersama, memberikan komentar dan opininya tentunya, bahwa kita rasanya kembali begitu ya ke lagu-lagu yang mungkin sudah tidak didengar oleh Gen Z ini ya. Tapi saya rasa Dinda ini juga Gen Z, tapi kalau kita mendengar lagu-lagu di era 80-90 ini, memang ternyata liriknya, kemudian untuk lagunya, ritmenya ini masih enak didengar begitu ya. Dan apakah karena ini liriknya lebih dalam atau mungkin melodinya lebih jujur ini ya, sesuai dengan realitanya tuh justru karena lagu-lagu ini mungkin untuk penikmatnya ini menyimpan kenangan yang sulit dilupakan. Nah, semoga di Kopi Anda Weekend ini kita bahasnya santai, dan mungkin untuk pendengar semua yang sedang di rumah, di perjalanan weekend ini ya, mau siap-siap berlibur, atau mungkin sedang menikmati kopi, waduh, kopi di pagi hari begitu ya, sesuai dengan kopi Anda, boleh ikut bersama kami, karena pagi hari ini bukan cuma mendengarkan lagu lama ini ya, tapi juga membuka kembali kenangan lama yang mungkin pernah membuat kita tersenyum, bahkan diam-diam rindu. Nah, untuk itu pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda. Ini kita coba dengarkan dulu, ada dari Dewa Separuh Nafas.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi tadi kita sudah membahas, singgung ini ya, mengenai sebenarnya mengapa ini lagu-lagu di era 80-90 ini masih enak didengar di era sekarang ini ya. Dan memang menarik, di tengah banyaknya lagu modern sekarang, ternyata lagu-lagu tetap punya tempat spesial di hati banyak orang. Bahkan anak muda hari ini juga mulai kembali mendengar lagu-lagu nostalgia ini ya. Mulai dari ada Big Gas, Air Supply, ini yang lagu mancanegara nih ya, ada Giorgio Benson, sampai lagu-lagu Indonesia juga, ada punyanya Chrissy, ada punyanya Betaria Sonata, Dania, Daniati, Pance Pondang, atau semuanya ini ya, Betaria juga, dan semua terasa punya jiwa. Lalu sebenarnya mengapa ini ya lagu di era 80-90 ini selalu enak didengar? Tadi kita sudah sempat singgung ini, apakah memang melodinya, liriknya, atau lagu-lagu ini menyimpan cerita gitu ya. Nah, nanti kita akan coba obrolin bersama pendengar semua, tentunya di Ngopi Pagi juga. Tadi Kopi Anda Weekend sudah Ngopi Pagi, ngobrolin topik pagi, karena ini weekend gitu kan, di Sabtu. Jadi kita ngobrolnya yang santai-santai saja ini pendengar, dan mungkin buat pendengar semua boleh yang mau menyampaikan untuk opininya, pendapatnya, kita sharing-sharing boleh ya di Ngopi Pagi ini, ngobrolin topik pagi itu ya. Jadi kalau kita bisa bilang lagu bicara lalu era dulu, waduh rasanya beda ya untuk pendengar semua, dan tidak perlu musik yang terlalu ramai ternyata, tapi langsung masuk ke hati. Bahkan kadang baru intro lagunya saja ini sudah mengingatkan kita mungkin di masa-masa sekolah ini, untuk pendengar semua yang di era 80-90 masih masa-masa sekolah ini, atau mungkin masa kuliah juga, perjalanan naik bus, kemudian ada radionya masih terpampang di rumah, atau seseorang yang dulu pernah spesial gitu kan. Dan uniknya lagu-lagu lama itu bisa jadi lintas generasi, orang tua suka, kemudian anak muda pun juga ikut menikmati, karena mungkin dulu ini dibuat lebih sederhana dan lebih jujur, dan tidak terburu-buru untuk mengikuti trennya, begitu ya. Nah, kita nanti boleh nih dengarkan lagunya, lagu-lagu dulu punya Chrissy juga boleh, ada nanti boleh kita seling-seling ini ya untuk pagi, supaya lebih semangat di ngobrolin topik pagi nih untuk pendengar semuanya. Kita hadirkan lagu-lagu yang akan menemani kita di ngopi ini ya, ngobrolin topik pagi tentunya bersama Dinda.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Niepce berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Niepce membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Niepce kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Niepce meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Pro 1 kali informasi dan inspirasi pendengar, kita masih di ngopi nih ya, ngopi weekend tentunya ngobrolin topik pagi. Dimana ngopi pagi ini sambil menikmati secangkir kopi, kita lagi membahas lagu-lagu yang dulu punya cerita ini ya. Dulu mungkin orang mendengarkan lagu itu benar-benar dinikmatin, kaset diputar berulang, kemudian liriknya ditulis di buku, bahkan ada yang rela standby nih ya, depan radio demi merekam lagu favoritnya. Berbeda dengan sekarang ini pendengar, lagu ini datang sangat cepat, tapi kadang juga cepat juga untuk dilupakan gitu ya. Berbeda dengan lagu di era 80-90, terasa hidup karena banyak lagu lahir dari pengalaman nyata. Mungkin tentang cinta, tentang kehilangan, harapan, keluarga ataupun perjuangan hidup gitu ya. Mungkin jadi dari sampai sekarang ini lagu-lagu yang di era 80-90 ini masih terasa dekat di hati kita. Nah mungkin ada juga ini kalau pendengar mau dengarkan lagu-lagunya, ada dari lagunya Ruth Sahaya ini, lagunya mungkin pernah didengarkan di era berapa ini, 80-90 kah? Atau lagu-lagu yang menemani kita semua, lagu-lagu apa ini, lagunya Betaria, lagunya siapa lagi, lagunya Bimbo begitu kan. Nah sekarang coba kita dengarkan dulu nih, ada lagu dari Ruth Sahaya, lagunya Kaulah Segalanya. Ini lagunya dari era 80-90an ini ya, dinikmati oleh pendengarnya.

Kita putarkan lagu-lagu nostalgia pendengar dari Alphaville ini ya, Forever Young, dan dari Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Lagunya lagu-lagu dulu, tapi waduh, dibilang lagu lama itu obat rindu gitu ya. Jadi ada yang bilang lagu lama buat hati lebih tenang dibanding lagu sekarang. Betulkah seperti itu? Jadi boleh pendengar yang mau bergabung, kita berbincang pagi nih di Ngopi, ngobrolin topik pagi tentunya. Kalau bisa kembali ke satu masa hanya lewat lagu, Anda ingin kembali ke tahun berapa ini? Waduh. Kalau nostalgia yang paling cocok didengar saat hujan ini, atau hujan karena memang sekarang lagi gak hujan kan, atau pagi hari, pagi-pagi semangat dalam perjalanan pagi, enaknya lagunya nostalgia apa ini yang didengar? Atau mungkin siapa penyanyi era dulu yang menurut pendengar semua ini suaranya yang tidak tergantikan? Waduh, ini banyak ini ya sebenarnya. Kalau kita bisa ngomongin lagu-lagu dulu, tadi kita sudah putarkan lagunya. Ada lagu mancanegara, ada lagi lagu-lagu yang lagunya dari Indonesia juga ada, tapi semua memang terlekat gitu ya. Jadi kadang kita bukan hanya rindu tentang sebuah lagunya itu, tapi suasana ketika mendengarkannya, mungkin tentang dulu rumah yang ramai, atau tentang sahabat sekolah juga, atau tentang perjalanan hidup yang sekarang tinggal kenangan. Waduh, dan musiknya punya kekuatan luar biasa untuk bawa kita kembali ke momen itu. Jadi itulah mungkin sebabnya pendengar lagu-lagu di era 80-90 tidak pernah hilang. Hati yang luka juga, apalagi dari Betaria Sonata ini ya, ada banyak sekali lagu-lagu yang membuat kita mengenang ke masa lalu. Aduh, masa-masa yang tadi, masa sekolah, masa-masa pernah terluka, pernah jatuh cinta gitu kan. Tapi semua ini tetap ini ya, menjadi lagu-lagu yang ingin selalu kita dengarkan. Tapi walaupun ini bukan di Pastela di siang hari, tapi kita coba putarkan lagu-lagu yang menemani kita ini ya, karena ngopi kita ngobrolin topik paginya di lagu-lagu 80-90, ada dari Betaria Sonata juga, Hati Yang Luka.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

Mendengar tidak terasa hampir 1 jam nostalgia bersama di Ngopi Pagi ini, ngobrolin topik pagi tentunya, lagu-lagu di mana kita putarkan juga lagu-lagu di era dulu, lagu 80-90. Ini topiknya tadi mengapa ya lagu 80-90 ini masih enak didengar sampai saat ini di 2026 ini ya, sudah beberapa tahun tapi lagunya tetap dinikmati oleh pendengar semuanya. Dan pagi hari ini kita belajar satu hal pendengar, bahwa lagu yang baik bukan hanya enak didengar tapi mampu tinggal lama di hati pendengarnya. Dan lagu era 80-90 ini mungkin lahir di masa yang berbeda tetapi perasaannya masih tetap relevan sampai hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bergabung ataupun mendengarkan kami di pagi hari ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan, tetap sehat, tetap bahagia. Dan jangan lupa sekali dengarkan lagu lama, karena siapa tahu Anda di sana ada kenangan ini ya, yang ingin sekali menyapa kembali. Saya Dinda Kurnia Slami, pamit undur diri terlebih dahulu di Ngopi Pagi, ngobrolin topik pagi tentunya. Selamat menikmati weekend bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Ada dari lagu Bento ini ya, lagunya, waduh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Yuk cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
0: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar Pro 1W dari Palu, kan informasi dan inspirasi kita membahas mengenai untuk program hari ini di ruang disabilitas dan inklusi. Tentunya pendengar, kita hadirkan informasinya di mana ketika kita mendengar kata disabilitas, sebagian orang mungkin masih melihat keterbatasan, padahal di balik itu ada begitu banyak semangat, kemampuan, prestasi dan mimpi yang sama seperti kita semua. Dan pendengar, penyandang dari disabilitas bukanlah kelompok yang harus dikasihani, melainkan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya dan hidup secara mandiri. Dan kita melihat di realitanya masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami dunia disabilitas, mulai dari cara berinteraksi, akses di ruang publik, hingga stigma yang tanpa sadar masih sering muncul di sekitar kita. Karena pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama belajar mengenai dunia disabilitas lebih dekat, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari dan tantangan apa yang mereka hadapi nih ya, dan bagaimana kita menjadi masyarakat yang lebih inklusif dan peduli. Semoga apa yang kita sampaikan di siang menjelang pagi, menjelang siang ini akan menambah wawasan, tapi juga membuka hati kita untuk lebih menghargai perbedaan dan menghormati sesama manusia. Dan pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar Pro 1 RRI Palungkaraya Informasi dan Inspirasi, kita kembali di ruang disabilitas dan inklusi tentunya, di mana kita mengenal dunia disabilitas lebih dekat ini ya. Dan tadi kita sudah berikan pengantarnya, di mana penting untuk kita pahami bahwa disabilitas bukan hanya soal kondisi fisik, dan ada beberapa jenis disabilitas seperti disabilitas fisik, kemudian tuna netra, tuna rungu, disabilitas intelektual, hingga disabilitas mental atau psikososial ini ya. Dan setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang sering menjadi masalah sebenarnya bukan kondisi mereka, tetapi lingkungan yang belum sepenuhnya ramah ini ya. Contoh dengan mudahnya trotoar yang sulit diakses kursi roda, minimnya guiding block untuk tunanetra, belum banyak fasilitas bahasa isyarat, hingga stigma sosial dari masyarakat. Padahal kalau diberikan kesempatan yang sama, banyak penyandang disabilitas mampu menjadi atlet mungkin, atau seniman, pengusaha, bahkan inspirasi bagi banyak orang. Dan untuk itu pendengar, di mana kami juga ingin memberikan bahwa satu hal penting yang perlu kita pahami, penyandang disabilitas bukanlah atau tidak membutuhkan rasa kasihan berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan akses dan penghargaan yang setara. Kadang kita tanpa sadar kita masih menggunakan kata-kata yang kurang tepat atau memperlakukan mereka secara berbeda ini ya. Padahal cara sederhana seperti ini, seperti berbicara dengan sopan, kemudian menawarkan bantuan dengan baik, tidak memandang rendah dan memberikan ruang yang sama, itu sudah sangat berarti. Dan masyarakat yang baik bukan hanya yang maju secara pembangunannya, tetapi juga mampu menghargai semua warganya tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuannya. Dan pendengar, inilah dari program kita, informasi mengenai ruang disabilitas dan inklusi. Tetap bersama kami.

Dengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi tentunya masih bersama Dinda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pendengar, di mana Indonesia sendiri memiliki penyandang disabilitas yang memiliki hak dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Artinya teman-teman disabilitas memiliki hak sama dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan ataupun fasilitas umum hingga kesempatan berkarya di tengah masyarakat. Karena itu membangun lingkungan yang inklusif bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal kecil, menghargai perbedaan, tidak memberikan stigma, membantu aksesibilitas, hingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Karena masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu merangkul semuanya. Dan pendengar, semoga apa yang kita sampaikan informasi di pagi menjelang siang hari ini dapat membuka hati dan pikiran kita bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang yang berbeda dari kita. Mereka punya mimpi, punya harapan, dan punya hak yang sama untuk hidup bahagia dan dihargai. Mari bersama membangun lingkungan yang lebih inklusif, lebih peduli, dan lebih manusiawi. Karena menghargai sesama bukan hanya tentang siapa yang paling sempurna ini ya, tapi bagaimana kita saling memahami, kemudian juga saling menghargai. Saya Dinda Kuneslami, pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah bersama RRI Pro 1 Palu di siang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus tebarkan kebaikan di sekitar kita. Ada satu lagu ini yang buat kita semakin semangat ini ya, di pagi menjelang siang hari ini. Tentunya ada dari, mau lagunya siapa ini ya? Aku pasti bisa. Oke, kita akan putarkan lagu dari Citra ini ya, pasti bisa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita untuk

membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 yang ada di Palu, informasi dan inspirasi masih bersama Dinda kita di program Palu siang ini, di mana kita akan hadirkan informasi dari Palu tentunya. Anwar Hafid berangkatkan 1.751 jemaah haji Sulawesi Tengah. Pesannya tetap sehat dan khusyuk. Dan pendengar, berikut dari rri.co.id, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid secara resmi melepas 1.751 jemaah haji asal Sulawesi Tengah di Asrama Haji Palu pada Kamis kemarin ya, 7 Mei 2026, dalam suasana penuh haru dan hikmat. Gubernur mengingatkan kepada calon tamu Allah bahwa keberangkatan ke Tanah Suci bukan sekedar soal antrian, melainkan panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didampingi jajaran Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tengah serta para pendamping haji. Anwar Hafid menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah dapat berkumpul dalam kondisi sehat sebelum mulai perjalanan panjang menuju Balikpapan, lalu melanjutkan penerbangan ke Mekah dan Madinah. Ia menegaskan banyak orang yang memiliki keinginan berhaji namun tidak semua mendapatkan kesempatan berangkat. Karena itu, para jemaah diminta mensyukuri nikmat dan panggilan yang telah diberikan Allah SWT pada tahun ini. Dalam sambutannya, Anwar Hafid juga memberikan kisah inspiratif seorang penjual nasi kuning di Makassar yang selama bertahun-tahun menyisihkan uang 5.000 setiap hari demi mewujudkan mimpinya berziarah ke Tanah Suci. Menurutnya, secara logika manusia, perempuan tersebut membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa berhaji, namun karena keyakinan dan kehendak Allah tentunya, seorang pelanggan akhirnya membiayai keberangkatannya. Dan Anwar Hafid menyebut kisah tersebut sebagai bukti bahwa perjalanan haji merupakan undangan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan membandingkannya dengan kebanggaan saat menerima undangan menghadiri upacara kenegaraan di Istana Presiden. Gubernur juga mengingatkan para calon haji agar menjaga kesehatan, memperkuat niat ibadah, serta menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang akan seluruh rangkaian ibadah terasa lebih ringan. Pada kesempatan itu juga, Anwar Hafid menyinggung status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang kini telah berstatus internasional. Menurutnya, status tersebut menjadi peluang besar bagi Sulawesi Tengah untuk membuka penerbangan internasional, termasuk penerbangan umrah dan haji di masa mendatang. Ia berharap keberadaan Bandara Internasional di Palu dapat semakin mempermudah pelayanan masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Pelepasan jemaah berlangsung penuh haru. Pendengar, sejumlah keluarga tampak mengiring keberangkatan sanak saudara dan dengan doa dan air mata tentunya berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inilah informasi yang dapat kami berikan di siang hari ini, pendengar, di Palu siang ini tentunya masih bersama Dinda di Pro 1 RRI Palu, karena kita akan hadirkan informasi, program, dan inspirasi lainnya di siang hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang menemani kita juga ini ya. Untuk itu, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi masih di Palu siang ini, di mana kita hadirkan informasi resahkan warga di subkota Palu tertibkan juru parkir liar, di mana Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penertiban terhadap aktivitas juru parkir liar yang dinilai meresahkan masyarakat di sejumlah titik keramaian pada Jumat 8 Mei lalu. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas banyaknya aduan warga terkait dengan pungutan liar yang tidak resmi dan mengganggu kenyamanan ini ya. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Subkota Palu, Daniel, menyampaikan bahwa tindakan tegas terus dilakukan di lapangan guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir. Menurutnya, operasi penertiban yang digelar secara intensif tersebut telah berhasil menjaring banyak juru parkir liar. Para pelaku langsung ditindak tegas di tempat sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Daniel menambahkan penertiban ini merupakan komitmen dari Pemkot Palu dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan tidak membebani warga. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila ditemukan praktik liar ini ya. Harapannya masyarakat bisa melaporkan langsung lewat nomor aduan Satgas Parkir Liar di Subkota Palu di nomor 0813-5559-1719. Laporan akan segera ditindaklanjuti. Dan pendengar, masih bersama Dinda di siang hari ini RRI Pro 1, tentunya sebentar lagi kita juga akan mendengarkan ini ya untuk kuarta berita sentral siang dinamika olahraga tentunya bersama Pro 1 Palu dan Pro 3 RRI Jakarta. Untuk tetap bersama kami pendengar.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa capai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Gak ada alasan ini gak main, ini main. Gak. Ya ini yang kita punya. Kebetulan kita dijalankan. Hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tim dan terakhir apalagi dua akan satu di laga terjadi di rumah dari seperti kota sekolah dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim. Ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir, mungkin kita dari tim, harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi, terima kasih untuk hari ini. 3 poin, terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Siang hari ini menikmati lagu-lagu nostalgia. Pastilah, pasti Anda suka tembang lama. Siapa sih yang gak suka dengan tembang lama? Saya ingat topik tadi pagi ya, itu kenapa sih lagu-lagu era tahun 80-an 90-an itu disenangi ya. Banyak alasannya. Pertama karena relate dengan kehidupan. Kemudian juga dari syair dan baitnya itu ya, memiliki pesan yang begitu sangat mendalam. Kemudian juga apalagi ya, tanggapan pagi tadi, kalau lagu-lagu tahun-tahun 80-90 itu punya memori tersendiri bagi yang menjalani sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Semisal nih, salah satu pendengar kita juga mengatakan bahwa, oh iya, lagu itu mengingatkan saya tentang first love gitu ya, lagi cinta-cintanya tapi ditinggalin. Lagu yang mana itu judulnya? Hatiku hancur mengenang di kau. Nah kayak gitu ya contohnya. Bukan berarti Umi yang menyanyikan ya sampai satu album, enggak lah kan. Oke, siang hari ini di Pastela, apa kabar untuk pendengar kita dan juga pemirsa TikTok ya, ada siapa saja di sana? Coba kita nyalakan. Pak Rusdin ya, terima kasih Pak Rusdin. Pastela pasti saya senang tembang lawas, harus senang ya. Request lagunya Sapose. Oh, Bruri, Peso 5 judulnya Cinta yang te apa tuh? Terjadi. Pak Buang Lakore juga terima kasih siang hari ini sudah bersama dengan RRI Pro 1. Ada Ratni di Tombolotutu, Ratni Tombolotutu ya. Oke. Kemudian ada Nani ya, Nani. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Panca Kelendam ya. Oke, Sasmita, ada Nunung. Oke, terima kasih Sasmita, mau request lagunya Dian Pisesa dong, Pernahkah Kau Berdusta. Yang baru aja saya puterin Kristen Panjaitan, Burung-Burung Putih. Oke, nanti kita ini ya coba siapkan waktunya dan lagunya ya. Buang Lakoro, assalamualaikum, selamat siang Pastela Mbak Umi. Menyala siang ini. Apa dan selain diriku yang menyala, semuanya menyala, lampu menyala, napa DP matahari juga menyala. Kita punya operator yang badiam, jadi artinya tenang ya. Oke, kita buka line telepon di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Ada siapa di sana? Halo, Pastela.
1: Selamat siang
0: juga. Cantik, aduh, masya Allah, tabarakallah.
1: Rindu Umi sama Najwa.
0: Aduh, Oma. Iya, biasa kalau rindu-rindu begitu sama luncur itu Brudel. Ya, oke.
1: Terlalu capek jadi nggak sempat.
0: Itu dia.
1: Lagi.
0: Jaga-jaga juga kondisi kesehatan, Oma. Ini jangan terlalu itu panjang tuh kaki, ba jalan. Oke, silakan Oma.
1: Lagunya Ruth Sahanaya, Keliru.
0: Ruth Sahanaya yang judulnya Keliru.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang
0: juga kembali siang ya. Oke deh. Bunda Ella di Lasowani ya. Warga Lasowani siang hari ini yang biasanya ikut Pastela, mana kok DP suara? Pak Iko Jo. Oke, Ruth Sahanaya tadi ya yang judulnya Keliru. Oke, siap diputarkan ya lagunya Oma. Dan lainnya di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Oke, kita lanjut lagi deringan telepon dari Kaluku Bula. Haloha.
2: Halo.
0: Iya, Pak Aslam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah.
2: Umi juga baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah ya. Baik-baik sehat-sehat Bapak. Terima kasih.
2: Lagunya Surat Undangan dong.
0: Surat Undangan.
2: Iya, mau kawin lagi ini.
0: Aduh, luar biasa. Kenapa kita pay operator satu aja, Pes? Kasihan. Dia bajaga Akang, bye-bye. Kenapa opa semua dua? Seberapa kalau opa ini? Dua atau tiga? Jangan-jangan semua ampa ini.
2: Versinya Leskrio.
0: Surat Undangan?
2: Versi Leskrio.
0: Yang bawain Leskrio. Siapa?
2: Leskrio.
0: Extrio?
2: Iya.
0: Oke, okay, saya coba cari ya Surat Undangan Extrio. Oh, ya. Iya. Kalau saya dapat, ada opsi nggak, Opa?
2: Hah?
0: Ada opsinya nggak?
2: Opsinya Andre.
0: Andre Yanusa yang mana tuh?
2: Bidadari.
0: Bidadari, oke.
2: Okay. Terima kasih banyak, Rami.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya. Salam bahagia selalu.
0: Terima kasih, Opa. Iya. Oke, terima kasih ya untuk Opa yang ada di Kalukubula ya. Next penelpon kita. Halo. Pastela. Oke, terputus, bisa dicoba lagi ya untuk pendengar kita yang siang hari ini sudah bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pastela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pastela, akhirnya.
3: Siapa lagi dengar Mbak Umi lagi nyiar itu, kedengar dengan salah satu ciri khas Mbak
0: Umi.
3: Yang kayak yuhu.
0: Iya, Pak Buang apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Masya Allah. Menyala ya.
3: Karena pada siang hari ini memang benar-benar terik, Mbak Umi.
0: Wow. Luar biasa. Tentu DP jemuran semua kering.
3: Pokoknya kering.
0: Bukan cuma
3: satu kali dan terompet kantong juga kering, Mbak Umi.
0: Jangan begitu, kuah.
3: Tapi apapun itu, it's okay. Kita nikmati prosesnya.
0: Betul
3: kita,
0: sekali.
3: Kita jalani semuanya ya, berikhlas.
0: Betul sekali. Oke. Okay.
3: Lagunya di TikTok ya, Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Musim pesta sto di sana ya. Nyanda. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tabe. Pak Buang Lakoro tadi requestnya lagu apa, Pak Edi? Coba tante pastikan. Pak Buang Lakoro ya, Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Oke, Tenda Biru Silakan untuk yang ingin bergabung nanti boleh kembali menggunakan line telepon kami. Yang sudah request di TikTok, posabara komiu Oke, jangan komiu menyala juga seperti matahari Tetap tenang ya. Nanti diputar Akang DP lagu. Oke, jangan kemana-mana, Pak. Silakan kembali lagi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti ada.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk Pastella, pasti ada suka tembang lama. Ada yang nanya, oh berganti, ini AI ya. Ini AI ya Pak Edi ya. Kan lumayan tuh tadi lagunya ya, agak berapa lagu yang tadi. Oh iya, iseng-iseng deh kita nyoba aplikasi AI yang baru ya Pak Edi ya, bisa ngeganti kostum ya. Gak apa-apa, kita berubah kostum ya hari ini. Oke, tapi masih tetap menyala ya. Kita lanjut lagi di penelpon kita berikutnya. Halo.
1: Halo Uni.
0: Iya, Ibu Maspa.
1: Apa kabar Uni?
0: Aku baik-baik saja.
1: Bukan baik-baik saya.
0: Kalau baik-baik saya Wali. Oke, okay. Baik-baik saja. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Silakan, Bunda, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari, yang mana itu? Oh, so apa dia itu, kasihan yang bikin berat-berat, mau sanggup punya nggak sanggup?
1: Sanggup.
0: Yang penting ada. Yang penting ada DP komisi, aman itu. Ita Purnamasari, sanggupkah aku ya? Oke, disiapkan lagunya. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bacain TikTok dulu yuk, Pak Ed ya. Kasihan yang udah ngirimin pesan TikToknya. Gak terbaca ya. Oke. Yuhu, Mbak Umi. Bilakah by Charles. Oke. Ratni Tombol Tutu, Mbak Umi. Semoga sehat selalu. Makasih ya. Dan Neng Lawidu ya, mau lagunya Black Sweet. Yang mana itu Black Sweet ya? Semoga Mbak Umi sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Ibu Mariani ya. Oke, Leo Manasa, salam kenal sama Bang Veki. Bang Veki yang ada dia bangketan ya. Tidak. Ini Leo Manasa yang temannya Veki yang siaran lalu itu ya. Di mana sih kalau enggak salah? Aduh lupa lagi. Di pokoknya pernah dengar gitu ya. Kalau nggak salah pernah ketemu juga deh di salah satu event RRI Pro 2 zaman-zamannya ya. Benar nggak sih? Leo Manasa, salam jumpa ya di udara ya. Terima kasih. Lama soalnya nggak ketemu teman-teman. Radio apa sih? Pros Corneo, radio apa lagi ya? Banyak deh kayaknya teman-teman kemarin ya. Udah lost contact soalnya. Udah pada sibuk semua dengan urusannya masing-masing. Apalagi Veki sama hidupnya aja masih susah untuk digambarkan ya kan. Aduh, terlalu banyak rencana dia ya. Tapi alhamdulillah sehat, makin makmur dia. Nanti Leo minta terakhir ya sama dia ya. Kita lanjut lagi. Ada siapa di sana? Ada Iin ya. Assalamualaikum Mbak Umi. Request dong lagunya Andre Anusa Bidadari. Tadi udah diputar ya. Kalau enggak salah. Iya, udah diputar tadi. Yang request itu ada Opa yang di Kaluku Bula ya. Kemudian apa tuh yang baru kelihatan dari Umi? Ini AI. Aduh, bisa aja netizen ya. Mariana, selamat siang Mbak Umi. Saya mau dengar lagunya Betaria Sonata dong. Jangan ingin menang sendiri. Jangan ingin menang sendiri ya. Oke, nanti diputarkan lagunya ya. Betaria Sonata ya. Jangan ingin menang sendiri. Yang lainnya silahkan. Kalau misalnya ada lagu yang difavoritkan ya, langsung aja gabung di 455442 dan juga di 0811456039 ya. Benar enggak sih nomornya? Jangan sampai salah nomor ya. Oke, sekali lagi ya di 455442 dan juga di 0811456039. Ada penelpon. Halo.
2: Halo.
0: Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Hama.
2: Sekarang baru masuk ini.
0: Pak Arnold Bumisago, berimba kareba. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Iya.
3: Kembali sama keluarga di rumah.
0: Oke, silahkan. Lagunya siapa ini?
3: Bruri Peso 5. Sotor putar belum.
0: Bruri Peso 5 yang judulnya Rindu Terlarang tadi sudah Pak Edi ya?
3: Oh
0: iya.
3: Widuri.
0: Widuri katanya nanti besok.
3: Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang. Teti Kadi ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke.
0: Siap, siap.
3: Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layu sebelum disiram. Salah, berkembang ya. Kita lanjut lagi, silakan di 455-442 dan juga di 0811-456-0398 ya. Ada siapa di sana? Kita angkat teleponnya. Halo. Iya, selamat siang Pak Stella. Oke, pasti Anda suka tembang lama ya. Siapa di sana? Di sini ada Umi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di 0811456039. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asria. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Ibu Asria, siang-siang begini, Komiu mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Anggrek Ungu barangkali.
0: Oh, kita tak kira tadi mau bilang anggur merah, oh bukan.
4: Anggur merah kemarin.
0: anggur merah kemarin ya. Ini hari DP lagu.
4: Itulah lagu tadi itu.
0: Lagunya anggrek
4: Irfan Jona.
0: Irfan Jona ya, anggrek ungu ya.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Ibu.
4: Aku tadi mau nonton ini.
0: Aduh, luar biasa. Oke, okay, salam cinta kalau nonton ya.
4: I love you.
0: Love you too. Terima kasih Bu Asria yang ada di Tomolo Tutu. Sehat selalu ya Bunda ya. Katanya lagi nonton. Aduh, gak puas ternyata ya. Request di TikTok belum terbaca atau belum terpenuhi, langsung aja telepon-telepon kita ya. Nomornya ada kok. Ini. Mana sih? Di sini ya, di sini. Di bawah sini ya. Ada kok, jelas di sini ya. Nomornya ada ya. Nomornya ini. Mana sih? Ini. Iya, di sini nomornya, di sini. Iya, oke, 0811456039 dan juga di 455442 ya. Oke, sudah ada berapa lagu yang kita siapkan di sini Pak Edi ya? Ada Ita Purnamasari, Betaria Sonata dan Teti Kadilayu sebelum berkembang, dan ada tambahannya bonus ya, Irfan Jonah Anggrek Ungu ya. Kalau Irfan Maulani hari ini off atau dia siaran? Dia tugas? Dia off ya? Oke. Gak apa-apa. Dia hari ini jadi suami siaga ya. Siap antar istri jajan. Oke lah kalau begitu. Kita langsung saja ke Ita Purnamasari. Ibu Maspa, kasih kuat-kuat ya. Yang penting ada DP fulus, semua bisa diatur.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

0: Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

Pastela pasti ada suka tembang lama. Kita harus berpisah ya, karena sudah harus lanjut lagi ke informasi ya. Setelah ini hiburan kita mungkin untuk lagu-lagu nostalgia sampai di pukul 14 ya. Tapi masih ada segmen lagu-lagu hiburan juga yang akan menemani Anda dengan 100% Indonesia ya, lagu-lagu hits yang akan kami hadirkan tentunya untuk menemani suasana istirahat Anda ya. Di tempat Anda lagi mendung atau gimana ya? Kalau di tempat kita lagi mendung-mendung seperti kondisi mendungnya keuangan kita ketika mendekati tanggal tua. Enggak ya. Mau tanggal muda, tanggal pertengahan ya. Semuanya sama aja, tergantung dari kitanya. Gimana Pak Ed gitu ya? Kalau misalnya lebih tinggi torang pe gaya hidup, ya no, biar katuk di situ 1M ya dapat rasa juga tipis. Kalau Joko bilang malamise. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Kalau misalnya lagunya belum sempat diputarkan hari ini ya, jangan nakodirara ya, masih ada hari esok. Oke, okay? Sehat selalu untuk semuanya, bahagia selalu dan berkelimpahan rezeki kita ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lagu terakhir kita dari TikTok. Siapa yang belum kita bacakan? Tinggallah apa tuh? Mau beres, tadi sebelumnya ada lagunya ini ya, kalau nggak salah Charles Hutagalung atau apa ya? Bener nggak sih? Ada nggak sih tadi lagunya? Sempat baca deh. Siapa tuh yang request lagunya ya? Di mana napane itu? Tinggede napane? Berarti punya Pak Edi. Karena saya masih on proses ya. Belum sepenuhnya jadi warga tinggi dia soalnya. Charles Hutagalung tadi ya. Yang mana tuh? Agak-agak susah nyarinya nih ya. Bagian-bagian bawah kayaknya tadi ya. Oke lah kalau begitu. Yang pasti beberapa lagu-lagu yang belum sempat saya putarkan di Pastela untuk hari ini, nanti insya Allah lain waktu lain kesempatan kita akan upayakan untuk bisa terpenuhi dan terputarkan lagunya ya. Dedi Dares, masih kau yang di hatiku. Saya harap juga masih RRI terus yang di hati Anda. Jangan ganti frekuensi ya. Walaupun kami mungkin hadir tidak dengan segmen Pastela, tapi masih ada program-program lainnya yang juga cocok untuk Anda ikuti ya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Pendengar Pro 1, siang hari ini kami hadirkan dan kami hantarkan untuk Anda rangkaian informasi dalam buletin berita daerah. Untuk informasi yang pertama, kami hadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mendorong pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan lahan dalam mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan juga pemukiman saat musim kemarau nanti. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
1: BPBD Kota Palu mulai melakukan langkah antisipatif dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko dari El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di Sulawesi Tengah bulan ini dan mencapai puncaknya pada September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, salah satu perhatian serius pemerintah kota adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menyebut, dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di beberapa titik di Kota Palu, baik kebakaran lahan maupun pemukiman. Cuaca yang semakin panas, jelas Presli, membuat lahan cenderung lebih kering. Olehnya, selain menyiapkan armada bersama pihak terkait, BPBD Kota Palu juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memahami pemanfaatan lahan dengan baik.
2: Dan kita juga dengan Damkar melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Nah, oleh sebab itu masyarakat perlu memahami kondisi ini masih akan berlanjut walaupun dia diselang-selingi nanti dengan hujan-hujan tipis gitu ya. Kemudian nanti kita perlu juga memahamkan untuk masyarakat untuk hati-hati dalam hal pemanfaatan lahan. Misalnya ada pembakaran sampah secara leluasa gitu tanpa memperhitungkan tiupan angin, kemudian angin mengakibatkan api yang terbang ke atap, kemudian nah ini juga harus kita wanti-wanti karena biasanya ini cuaca seperti ini disertai dengan angin, tiupan angin pada siang hari sampai pada sore hari.
1: Selain karhutla, BPBD Kota Palu juga terus memantau wilayah dengan potensi kelangkaan air bersih akibat musim kemarau panjang, seperti di wilayah Tondoh dan Hunian Tetap atau Huntap, serta lahan pertanian. Presli menuturkan, pemerintah kota saat ini telah membentuk Satgas Air, serta mengoptimalkan sumber air dengan menjalin koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait.
3: Info Pro 1.
0: Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan bibit cabai kepada para pelajar. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
4: Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan 250 ribu bibit cabai kepada para pelajar. Kepala Dinas TPH Sulawesi Tengah Dodot Tinarso kepada RRI menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah serta langkah pengendalian inflasi daerah. Ia menyebut bibit cabai itu difokuskan untuk wilayah kabupaten kota yang tercatat dengan angka inflasinya yang tinggi, seperti Kota Palu, Kabupaten Toli-Toli, Banggai dan Morowali. Program ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk mendidik para pelajar agar turut terlibat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah atau pekarangan rumah.
5: Sesuai dengan visi-visinya Bapak Gubernur, berani makmur, berani panen raya, kita kolaborasi dengan Dinas Dikjar dalam pemberian bibit cabai sejumlah 250 ribu. Ke 250 ribu bibit cabai itu difokuskan terutama daerah-daerah yang memang inflasinya tinggi, terutama seperti Kota Palu, Toli-Toli, Banggai, dan Morowali. Nah, jadi difokuskan situ, insya Allah ke depan mungkin bukan cuma daerah yang kemungkinan inflasinya tinggi, mungkin bisa ke 13 kabupaten lainnya. Selain untuk ketahanan pangan, untuk pengendalian inflasi, kan cabai termasuk dalam indikator penilaian terhadap kenaikan inflasi. Kita cuma menindaklanjuti saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, mendidik siswa-siswa untuk belajar meningkatkan ketahanan pangan dengan menyerahkan atau menanam bibit cabai minimal di halaman sekolah atau di pekarangan masing-masing.
4: Dodot menambahkan, dengan keterlibatan aktif para pelajar dalam menanam cabai, baik di lingkungan sekolah maupun pekarangan rumah, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengendalikan harga komoditas yang kerap menjadi pemicu kenaikan angka inflasi daerah. Selain itu, ia juga mendorong kepada seluruh pihak untuk bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan daerah.
3: Info Pro 1.
0: Dinas Sosial Kota Palu turun langsung ke lapangan dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk sekolah rakyat. Laporan selengkapnya Iketut Wiranata.
3: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial kembali membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk disekolahkan di sekolah rakyat, khususnya anak-anak yang putus sekolah yang berada di bawah garis kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik SKM MSI mengatakan, dalam tahapan penerimaan siswa baru, pihaknya turun langsung ke kantor kecamatan hingga kelurahan untuk mensosialisasikan terkait penerimaan siswa baru di sekolah rakyat. Menurutnya, sampai saat ini kuota sekolah rakyat di Kota Palu belum terpenuhi. Dari 200 kuota yang disediakan oleh Kementerian Sosial, hanya mampu terpenuhi 180 kuota. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, diantaranya perilaku siswa yang tidak mau tinggal di asrama dan sebagian orang tua tidak mengizinkan anaknya bersekolah, memilih bekerja, membantu orang tua ketimbang bersekolah.
6: Sebenarnya kalau target dari Kemensos itu setiap tahun itu 200, tapi tidak pernah mencapai target 200 karena kenapa? Pertama, ini kan kebanyakan anak-anak yang sudah putus sekolah yang lama, dan yang kedua kan pola pembelajaran yang ada di SR itu sifatnya kayak kampus, jadi tidak pulang ke rumah asrama. Ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau anak-anak yang masih mau berkeliaran, masih mau di luar, sehingga kenapa tidak mencapai target. Dan yang berikutnya, biasanya orang tua ada yang tidak mengizinkan anaknya sekolah.
3: Kadis Sosial Kota Palu Susik menjelaskan, untuk melakukan pendataan anak-anak yang akan disekolahkan di sekolah rakyat, pihaknya juga mengoptimalkan peran fasilitator pendamping PKH yang ada di sekolah rakyat. Selain menerima peserta didik, Dinas Sosial Kota Palu juga melakukan intervensi kepada orang tua siswa dengan memberikan bantuan sosial.
7: Info Pro 1.

0: Guna mencegah anak menderita sejumlah penyakit berat seperti gagal ginjal, stroke, dan diabetes, masyarakat diminta untuk memperhatikan asupan gizi anak dengan mengurangi makanan instan. Laporan Nita Surbakti.
1: Kasus anak yang mengalami penyakit berat diantaranya stroke, gagal ginjal, dan bahkan diabetes menjadi hal yang sangat memprihatinkan, di mana anak seharusnya bisa menikmati masa pertumbuhan dengan bahagia, justru harus menjalani pengobatan jangka panjang. Dosen gizi Poltekkes Kemenkes Palu Putu Chandriasih mengatakan, penyakit berat pada anak tidak terjadi secara instan atau hanya karena faktor keturunan. Hal ini jelasnya juga dipicu oleh pola asuh dari orang tua. Dijelaskan, banyaknya kemudahan dalam memperoleh makanan instan atau siap saji seringkali membuat orang tua terbuai dalam memberikan makanan pada anak tanpa mempertimbangkan nilai gizinya. Menurutnya, mencegah anak mengalami sakit berat dapat dilakukan dengan menjaga pola makan anak, di mana anak diberikan makanan sehat dan hasil olahan sendiri.
2: Tapi saat ini anak-anak pun sudah banyak yang mengalami stroke, sehingga peran daripada orang tua sangat penting, karena ini sangat berkaitan dengan pola kebiasaan makan anak ya. Jadi misalnya pada saat ini banyak anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang serba instan, yang praktis, yang mudah. Nah, disinilah sebenarnya peran dari orang tua. Nah, dengan adanya peran orang tua dalam menghadapi atau menangani beberapa masalah yang saat ini lagi tren, khususnya berkaitan makanan-makanan instan. Nah, ini adalah sangat berperan dalam mencegah dini dari terjadinya stroke pada anak.
1: Dosen gizi Poltekkes Kemenkes Palu, Putu Chandriasih mengatakan, makanan instan akan berdampak buruk terhadap kesehatan anak dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan makanan yang instan, tinggi kadar garam atau biasa disebut dengan natrium, tinggi gula, adanya penambahan bahan-bahan pengawet, pewarna, penguat rasa, serta penyedap. Hal ini diakui memiliki dampak buruk terhadap kesehatan pada anak jika diberikan dalam jangka waktu yang lama.
3: Info Pro 1.
0: Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau JAU Undang-Undang mendorong peran kolektif semua komponen untuk memerangi peredaran gelap narkoba di Tauna.
4: Di Kabupaten Tojo Una-Una membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Permasalahan narkoba yang terus mengalami peningkatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya satu pihak atau aparat penegak hukum saja. Sebaliknya, ujar Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tojo Una-Una, Nasrun Sarjana Hukum, butuh sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai instansi terkait menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang signifikan.
5: Saya juga mengajak semua pihak, bukan hanya melibatkan pihak penegak hukum, karena peredaran narkoba tidak hanya dibebankan kepada penegakan hukum, tetapi lebih fokus pada pencegahan, penyuluhan, sosialisasi.
4: Narkoba membidik generasi muda seperti pelajar, karena itu ungkap pengacara Kondang Tauna, untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah, peran kolektif masyarakat, organisasi

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi menuju sore hari ya. Di waktu weekend Anda hari ini, walaupun cuaca mendung, mungkin ini bukanlah menjadi halangan ya untuk Anda menikmati suasana libur weekend. Kalau misalnya ada yang punya rencana untuk jalan-jalan, mungkin bisa dikondisikan ya. Jangan milih yang outdoor, mungkin yang indoor ya pilihannya. Dan lagu-lagu hits yang akan kami hadirkan tentu di program 100% Indonesia sesi yang kedua nanti Anda bisa nikmati ya bersama rekan saya Maria Immaculata. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan juga menyelesaikan menuntaskan tugas untuk menemani waktu istirahat Anda mulai dari Pastela ya sampai dengan lagu-lagu hits di 100% Indonesia sesi yang pertama. Terima kasih. Kisah Sempurna dari Mahal ini menjadi salah satu pilihan lagu kita dan tentunya ditutup dengan Kotak ya, Selalu Cinta. Semoga selalu cinta dengan RRI dan pastinya mendengarkan RRI sampai dengan selesai nanti. Thank you.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 untuk sore hari ini. Saya Mari ini masih ditemani sama Bung Edi Firmansyah ya. Dan untuk kebersamaan kita sampai pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah di hari Minggu ini, di hari Sabtu ya. Wow, luar biasa. Pokoknya untuk akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Cuaca Palu yang mendung, cuaca Palu yang teduh hari ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik semuanya. Kita meninggalkan Krispati dari album Kenyataan Perasaan Tak Mungkin Lagi. Kali ini ada Anggun, Hanyalah Cinta. Masih di program kita 100% Indonesia.

dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Cakrakan dengan Di Mana Hatimu. Lagu ini juga saya hadirkan untuk melengkapi jumpa kita dalam 100% Indonesia sore hari ini. Dan baik pendengar yang lagi istirahat, selamat istirahat aja ya. Memang di suasana weekend seperti ini, Anda yang mungkin hampir seminggu, hampir berapa ini, hampir 5-6 hari kemarin sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah ya. Saat ini Anda lebih apa ya, lebih banyak di rumah saja, gak masalah. Yang pasti pekerjaan rumahnya bisa terselesaikan. Oke, baiklah. Masih di 100% Indonesia pendengar, kita lanjutkan. Kali ini ada The Bagindas ya. Kebetulan ada yang suka juga dengan lagu The Bagindas ini, yang lagi monitor, yang lagi stage di Pro 1 RRI Palu. Selamat sore untuk Anda ya. Pokoknya tetap semangat hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Seventeen dari album Sang Juara, Sumpah Ku Mencintaimu. Lagu ini dirilis di bulan November 2013. Lumayan lama sih ya, tapi masih asik untuk didengarkan untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Masih dalam program kita di 100% Indonesia. Baiklah, kita ke the best-nya. Siapa lagi kalau bukan Bunga Citra Lestari ya. Kali ini ada Karena Ku Cinta Kau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pro 1 yang dari Palu Kanan Informasi dan Inspirasi. Hai, selamat sore, apa kabar sore hari ini? Kita masih di Palu sore ini pendengar, dan kebersamaan kita dalam program di Green Radio untuk sore hari ini. Dan pendengar, tahukah Anda, hutan adalah paru-paru kehidupan, di mana hutan menyimpan air, menjaga keseimbangan suhu, dan juga menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Namun hari ini kita dihadapkan pada kenyataan yang semakin mengkhawatirkan. Jadi kerusakan hutan yang terus terjadi dan perubahan iklim yang kian nyata dampaknya. Dan di Sulawesi Tengah, pendengar, kondisi ini bukan lagi sekedar isu global yang jauh dari kita. Dan berdasarkan data dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Lore Lindu Bariri di Palu, bahwa perubahan iklim ini telah menjadi ancaman serius yang membutuhkan langkah mitigasi dan adaptasi segera. Dan data pemantauan juga menunjukkan adanya tren kenaikan suhu udara di wilayah ini. Bahkan Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu mencatat anomali positif atau kenaikan suhu yang cukup signifikan, termasuk pada April 2026. Dan dampaknya juga mulai kita rasakan ya, meningkatnya banjir, kemudian cuaca ekstrim, hingga perubahan pola curah hujan yang tidak menentu di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk juga di kota kita ya, di kota Palu kadang panas, kadang hujan. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi pada hutan kita, dan sejauh mana ini kita siap menghadapi perubahan iklim ini? Jangan kemana-mana ya, nanti saya akan memberikan informasinya untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dalam Green Radio sore ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Pro 1 RRI Palu, pendengar masih di Green Radio. Dan tadi saya berjanji akan memberikan informasinya apa sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada hutan kita, dan sejauh mana nih kita siap menghadapi perubahan iklim ini. Jadi kualitas udara dan lingkungan, ya, pemantauan atmosfer menunjukkan bahwa meski secara umum kategori udara di Palu itu masih baik sedang, pada Oktober 2025 konsentrasi partikel halus dan ini bisa meningkat tercatat hingga pada April 2026 yang berisiko pada kesehatan pernapasan dan literasi tindakan konkret. Bariri mendorong penguatan literasi kebencanaan dan peran serta masyarakat dalam aksi mitigasi seperti penanaman pohon, kemudian reboisasi, pengelolaan ruang hijau kota untuk meredam panas. Jadi BMKG Bariri secara aktif ini merilis prediksi musim, ya, misalnya pada musim hujan 2025-2026 untuk membantu pemerintah dan masyarakat bersiap menghadapi kekeringan atau curah hujan tinggi akibat perubahan iklim. Jadi secara keseluruhan Bariri menegaskan pentingnya kolaborasi sains, kebijakan tata ruang, dan kesadaran bersama untuk menciptakan kota Palu yang lebih tangguh atau resilient terhadap dampak perubahan iklim, seperti itu pendengar, ya. Jadi memang ada di Sulawesi Tengah sektor-sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, pariwisata, dan energi ini telah merasakan dampak nyata dari perubahan iklim. Baik, saya masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di sore ini pendengar untuk Green Radio.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini. Oh ya, pendengar di Sulawesi Tengah, sektor-sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, jadi pariwisata dan energi ini telah merasakan dampak nyata dari perubahan iklim di sektor pertanian, pergeseran musim tanam, kekeringan, banjir, serta serangan organisme pengganggu tanaman telah mengancam ketahanan pangan. Dan di sektor kehutanan, degradasi dan deforestasi meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sementara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan itu masih rendah. Pada sektor kelautan dan perikanan telah menghadapi pergeseran habitat ikan dan jumlah produksi. Sementara pada sektor energi dominan, bahan bakar berbasis fosil yang masih berkontribusi besar terhadap emisi karbon. Rendahnya pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim menunjukkan keterbatasan kapasitas adaptif di tingkat lokal, dan implementasi tindakan adaptif ini masih terbatas ya. Dan hal ini terkait dengan persepsi risiko, akses terhadap informasi yang akurat, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan komunikasi yang inklusif, edukasi berbasis sains, serta pemberdayaan yang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal untuk memperkuat kapasitas adaptif. Jadi kualitas udara mungkin tidak selalu terlihat oleh mata ya, tetapi dampaknya nyata bagi kehidupan. Jadi dengan ilmu pengetahuan, informasi yang tepat dan tindakan bersama, kita bisa menjaga udara tetap bersih dan lingkungan kita juga tetap sehat untuk generasi mendatang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Baik, dengan Persatu RRI Palu kita akan bergabung bersama RRI Kendari untuk mengikuti siaran berjaringan Gema Saribati Maju.
1: Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saribati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program jaminan kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
3: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir, ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
2: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
1: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
4: Baik, terima kasih Riko dan pendengar informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate Makassar menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day di lapangan pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
6: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah adik-adik kita melatih untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
7: Di mana di gelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
5: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
4: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas, kembali ke Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya. Dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
0: Baik, selamat sore Riko.
1: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
9: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lain.
8: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jemaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
0: Demikian informasi dari Palu, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
10: Ya, Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
10: Baik, informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
11: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada
12: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
11: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di Makassar.
12: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi Sipanda telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kediri.
1: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
13: Selamat sore rekan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi.

0: tahun 2024, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta keputusan bupati sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama satu periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, pilkades tetap dapat dilaksanakan.
1: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
0: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Tuli-Tuli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan pilkades tahun ini, menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
2: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa, senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam tetap menyambut perayaan pilkades ini.
0: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkades serentak tahun ini.
3: Demikianlah informasi dari RRI Tuli-Tuli. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
4: Baik, terima kasih rekan Maria dari Tuli-Tuli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4 Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tuli-Tuli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
4: Pendengar, selanjutnya kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Konasu Tianto. Selamat sore.
6: Selamat sore rekan Ilham.
4: Iya. Silakan untuk informasinya.
6: Dari Ampan informasikan, saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menurut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Nauna, Sigit Labolong.
7: Ya, ya, pak Kaban ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak. Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di tujuh unah-unah khususnya selama fenomena

0: El Nino ini?
1: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BPBD Kabupaten Tojonauna, kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojonauna, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang tidak terlokalisir. Artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
0: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojonauna khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
1: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga. Dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya, peralatan, tenaga termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
2: Untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Pana yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari, rekan Riko Ilham. Riko.
3: Baik, baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah diberikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore.
4: Selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokorwil 4.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
4: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar, Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
5: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang lebih bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI, Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasubsi. Pengelolaan rutan kelas 2B Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak, baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
6: Kami rutan kelas 2B Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan termasuk tes urin tidak ada yang positif. Kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
5: Hasil nihil temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, Muhammad Rusdian Salam melaporkan.
4: Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya dari RRI di Sekorwil 4 ya, di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemasari Pati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gema Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan?
1: Sederhana bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam masyarakat manapun selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezoliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut

untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba ya, kau mandi, Us.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun nanti, biar segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal macam-macam pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nah licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya,
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: เลยค่ะ
1: กันเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยเยอะกันเลยค่ะ
1: เยอะเยอะอย่างงอเยอะยะ kenapa tak pakai salam lagi biasa tu bersure assalamualaikumnya
0: ai maklumlah nak cepat kak leha eh kak leha
1: ya yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih
1: ha alhamdulillah tapi banyaknya selesai tak kita buat kuih 5 kara ni joy hari ni
0: aduh kak leha siaplah kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa. Maklumlah tu.
1: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
1: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how that is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tua tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Siapalah nak mendai aku nak? No?

0: Dian,
1: iya.
0: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak, Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
0: kali 5. Kau tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat Kak Leha?
0: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi. Sutek kambong. Bendek, sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

0: Jadi saya Maria Imakolata kembali hadir menemani Anda dalam program kita Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan program ini merupakan ruang santai tapi penuh makna untuk mengenal lebih dekat berbagai komunitas inspiratif yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Dan pendengar, di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga, banyak perempuan yang tetap ingin berkarya dan berdaya tanpa harus meninggalkan perannya dalam keluarga. Nah, salah satu wadah yang mewadahi semangat itu adalah komunitas Ruby, Ruang Ibu Produktif. Dan komunitas ini menjadi tempat berkumpulnya para ibu yang ingin terus belajar, kemudian berbagi, dan juga mengembangkan diri agar tetap produktif di berbagai bidang. Anda penasaran ya dengan komunitas Ruby ini? Jangan kemana-mana ya. Jadi tetap di Pro 1 RRI Palu, Anda bisa mendengarkan kami melalui 90,8 dan juga melalui RRI Digital, dan juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Dan baik pendengar, di studio saat ini sudah hadir narasumber saya dari komunitas Ruby, Ruang Ibu Produktif. Malam hari ini saya langsung saja menyapa untuk kedua narasumber saya. Yang pertama ada Mbak Andi Tendri Dio, beliau adalah founder komunitas Ruby, Ruang Ibu Produktif. Assalamualaikum ini Mbak Andi Tendri, luar biasa ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Ini di RRI udah berapa kali ini?
1: Kalau di RRI, seingat saya waktu kuliah dan SMA sudah agak lupa, makanya kayaknya sudah 2 kali, 3 kali kayaknya.
0: Oh, Bu. Begitu. Berarti sudah artinya belum, bukan yang pertama begitu.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Tapi udah berapa sebelum menjadi ibu?
0: Sebelum jadi, nah sekarang udah jadi ibu ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Makanya dibentuk Ruby gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ruang Ibu Kreatif dan Andi Tendri Dio. Saya manggilnya apa nih?
1: Tendri. Biasanya Bunda Andi.
0: Bunda Andi.
1: Dikenalnya Andi.
0: Oke, Bunda Andi ya, iya. Karena ini adalah komunitas Ruby, jadi saya manggilnya Bunda Andi.
1: Iya.
0: Oke, baik, Bunda Andi sebagai founder komunitas Ruby. Dan iya, yang berikut ada Bunda Andi.
2: Iya.
0: Benar?
2: Iya.
0: Oke. Bunda Andi ini sebagai pengurus juga ya,
2: iya,
0: di komunitas Ruby ini. Baik, pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami. Ada yang ingin Anda tanyakan, boleh ya. Di line telepon, saya persilakan untuk Anda bisa bergabung di 0811-4560-3908. Nanti bisa Anda bertanya langsung. Dan juga nanti Anda bisa mengikuti kami melalui live YouTube juga. Di sana bisa memberikan komentar, nanti akan saya bacakan ya, komentar-komentar Anda. Dan baik, tentunya penasaran nih ya untuk komunitas Ruby ini. Kita mau dengerin dulu nih dari Bunda Andi ini, bisa gak diceritakan bagaimana sih awal terbentuk dari komunitas ini, Ruang Ibu Produktif, Ruby gitu.
1: Ruby.
0: Ya, silakan.
1: Iya, siap. Makasih Bu atas kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan, saya Anet Nidio. Saya biasa dipanggil, dikenalnya Andy,
0: okay,
1: atau Miss Andy juga, karena kebetulan juga guru TK.
0: Guru TK ya, masya
1: iya,
0: Allah.
1: Pengolah TK seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi kenapa bentuk Ruby Bu? Jadi sebelumnya memang saya aktif Bu di aktivitas sosial di zaman dari SMA ya. Dari SMA, kuliah, karena banyaknya aktivitas yang sudah saya lakukan waktu masih muda, masih sebelum menikah, yang itu membuat saya bergerak untuk terus-terus memberikan kontributif seperti itu. Dulu saya hampir kehilangan circle Bu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Ya, jadi karena saya dulu itu aktivitas terlalu banyak berwarawiri. Alhamdulillah setelah kuliah itu langsung diberikan rezeki, langsung kerja. Nah, circle saya itu menipis Bu.
0: Menipis ya.
1: Jadi tidak ada circle saat itu yang membuat saya, aktivitas saya setelah menikah cuman bersama suami saja.
0: Oh iya, iya.
1: Bertemu sama orang-orang itu kadang memang cuma hanya untuk pekerjaan, ada aktivitas sosial juga yang sebatas habis di situ saja. Seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa sekarang ini saya membutuhkan circle baru, tapi yang bukan seperti dulu lah kayak gitu.
0: Waktu masih
1: yang
0: muda gitu ya.
1: Iya, kan teman-teman juga banyak yang sudah menikah, banyak yang sudah pulang kampung dan lain-lain. Jadi membuat saya, kayaknya saya agak kosong nih. Selain saya punya keluarga juga, tapi saya butuh teman yang sefrekuensi lah bahasanya seperti Ibu. Jadi itu yang

0: membuat saya bergerak. Jadi alhamdulillah karena itu juga kami buat sekolah TK, didukung, disupport sama suami dan juga karena juga sebagai pengurus yayasan. Jadi kami buat sekolah dan disitulah terbentuk saya circle bersama ibu-ibu. Jadi pertemuannya gitu. Jadi sebenarnya kenapa namanya Ruby dan Ruang Ibu Produktif, ya niatnya kebaikan aja, niatnya hanya untuk mengumpulkan ibu-ibu yang di luar sana, yang utamanya yang ada di sekolah dulu, orang tua murid saat itu. Berizin berjalannya waktu ternyata banyak yang tertarik karena rata-rata saat itu saya membangun itu pendatang semua, Bu. Jadi orang-orang yang ikut suaminya bertugas mutasi ke Palu.
1: Di Palu.
0: Betul. Jadi mereka mencari ruang saat itu kan. Jadi
1: cari teman juga ya.
0: Cari teman karena mereka di rumah sendiri. Nah, jadi saya bentuklah ini, ketemulah kami. Dan kenapa Ruby itu memang banyak beberapa saat itu kami tuh sempat mati-mati suri juga, Bu,
1: Suri ya. Namanya karena juga itu, mengumpulkan orang begitu ya.
0: Iya, mengumpulkan orang dan itu dari orang yang tidak menetap. Dari berpindah-pindah makanya beriring berjalannya waktu alhamdulillah bertemu sama teman-teman yang baru saat ini kami membentuk satu tahun terakhir yang notabene dia banyak base-nya di Palu tapi kami membuka ruang juga orang-orang yang ingin bergabung seperti itu. Jadi singkat ceritanya seperti itu, Bu. Jadi pengen membuat Ruby itu untuk memberikan membangun circle karena banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang merasa dirinya insecure, ibu rumah tangga ya notabene-nya. Jadi mereka merasa bahwa saya ini sudah menjadi ibu rumah tangga hanya cuman ibu rumah tangga atau bisa melakukan sesuatu yang lebih kayak gitu. Jadi saya kumpulkan nih ibu-ibu yang bisa ternyata walaupun masih sudah bergelar ibu
1: tapi masih produktif,
0: harus bisa produktif biar jadi ibu rumah tangga juga harus produktif. Jadi alhamdulillahnya beberapa pengurus kami itu sampai dibilang tidak tahu bagaimana sudah waktunya mereka membagi waktunya, termasuk ibu bunda ini yang dulu awalnya beliau merasa insecure, harus buat bagaimana, apa yang harus dilakukan sebagai ibu, merawat anak saja atau tidak cuma bersama suami. Ternyata dia bisa memberikan yang terbaik lagi buat teman-temannya seperti itu.
1: Baik, kenapa harus dinamakan Ruby begitu?
0: Ya unik ya, Bu ya.
1: Unik benar. Ruby. Ruby itu bisa nama orang juga ya. Kenapa? Kenapa bisa tercetus nama Ruby? Apakah ini merupakan kesepakatan dari teman-teman komunitas sendiri atau gimana ini? Coba bisa diceritakan.
0: Jadi kalau namanya Ruby sebenarnya saat itu singkatan, Bu, Ruang Ibu Produktif. Nah, karena Ruby itu identik dengan perempuan, jadi bahasanya kayak enak disingkat aja saat itu. Jadi Ruby itu kayak diamond ya, kayak Ruby itu ya.
1: Betul.
0: Jadi supaya bersinar lah niatnya seperti itu. Jadi dia punya makna juga kan seperti itu. Jadi supaya enak aja orang bilang Ruby, Ruby, Ruby. Jadi banyak yang kenal Ruby itu kadang Ruang Ibu Peduli. Banyak ya. Ruang Ibu Kreatif. Jadi orang sesingkat-singkatnya yang penting mereka mengenalnya Ruby seperti itu.
1: Kalau Bunda Eni sendiri ini sudah berapa lama bergabung dengan Ruby?
2: Dari awal mati surinya Ruby saya sudah bergabung.
0: Member pertama.
1: Member pertama ya. Bunda ini member pertama begitu ya. Baik Bunda Eni, apa yang dirasakan begitu ketika bergabung dengan komunitas Ruby ini?
2: Masya Allahnya, alhamdulillah di circle Ruby ini positif. Kita mengadakan kajian dan semakin kesini saya menemukan teman-teman yang soleha, Masya Allah, yang ngaji. Dan saya jadi positif, jadi saya tertarik untuk melakukan hal-hal yang positif, Masya Allah.
1: Baik. Dan itu tidak mengganggu kegiatan sebagai seorang ibu?
2: Tidak.
1: Sama sekali tidak?
2: Tidak.
1: Baik, tentunya sebagai pengurus juga ini ya, bagaimana sistem kerja dari komunitas ini? Apakah ada pelatihan rutin misalnya, kemudian kelas daring atau kegiatan tatap muka? Ini penasaran nih, seperti apa sih program dari teman-teman di komunitas Ruby ini?
2: Kalau kita kegiatannya itu biasa mendadak, Bu.
1: Mendadak ya?
0: Spontan.
1: Spontan ya. Contohnya apa ini misalnya?
2: Kayak kita mau bikin kajian, Bu. Ya, kita bikin kajian tanggal sekian, ayo kita kumpul rapat. Langsungnya begitu. Yang penting di saat anak-anak sekolah, jadi kita masih bisa ketemunya siang sebelum menjemput anak-anak sekolah. Jadi waktunya pas di saat tidak ada kegiatan untuk anak keluarga.
1: Baik, ada berapa ini personil dari komunitas Ruby?
0: Ya, kalau membernya sebenarnya kami sudah lumayan banyak yang terlibat, Bu. Ya, jadi dari awal tuh kami sudah hampir 50-an. Karena kami sudah buat-buat kajian dan lain-lain itu sudah pesertanya ada 200-an. Itu kami sudah sebut sebagai family Ruby. Tapi untuk dalam kepengurusan yang handle beberapa program dan aktivitasnya Ruby itu ada kurang lebih 13 orang. Satu orang ada di Riau juga. Sampai saking dia cintanya Ruby mungkin tidak mau keluar dari grup ya, walaupun dia sudah
1: mutasi sudah pindah begitu.
0: Iya, betul, Masya Allah. Jadi makanya itu yang karena beliau juga salah satu yang membangun kayak gitu. Itu sih karena kami memang dasarnya memang fleksibel, Bu ya. Jadi saya tidak punya penekanan khusus kepada anggota member untuk beraktivitas karena memang sebisanya bunda-bunda kita bilang kayak gitu. Jadi
2: tidak terikat
0: walaupun di dalam itu juga bukan cuma ibu rumah tangga, tapi ada yang dosen, ada yang pebisnis dan lain-lain. Jadi sebisanya.
1: Baik, sebenarnya lebih beragam begitu ya, teman-teman. Betul. Dari komunitas Ruby. Nah, bagaimana kemudian sejak berdiri respon dari para ibu di Kota Palu ini terhadap hadirnya komunitas Ruby ini, Bunda Endi?
0: Alhamdulillah ya, sejauh ini diterima sekali, apalagi ini first time juga kami di RRI ya.
1: Mudah-mudahan semakin banyak ininya, amin, membernya,
0: amin,
1: ya.
0: Amin ya Allah. Jadi ya semakin luas kami bermanfaat juga, semakin Ruby ini dikenal bukan hanya sekedar kongko-kongko membangun sila, tapi memang kegiatan positif seperti itu. Jadi niatnya itu alhamdulillah diterima dengan baik. Kami sering juga buat kajian-kajian muslimah yang apa mengikut sertakan semua kalangan juga. Ada juga yang versi bersama laki-laki ya.
1: Oh,
0: bapak-bapaknya. Iya, nanti kita buat kajiannya, tapi itu cuma setahun sekali.
1: Berarti nanti namanya bukan Ruby lagi begitu.
0: Program kerjanya namanya Deep Talk. Deep Talk Iman.
1: Oke, Deep Talk Iman ya.
0: Iya. Jadi
1: itu program kerja dari Ruby.
0: Iya. Iya.
2: Insyaallah.
1: Baik, baik. Kalau untuk program unggulan apa nih dari komunitas Ruby yang saat ini sedang dijalankan?
2: Insya Allah kita akan Intimate Moms.
1: Intimate Moms. Iya. Oke, apa yang program apa itu mungkin bisa dijelaskan Bunda ini?
2: Program apa menjadi ibu dan keluarga?
0: Iya. Yang keluar membangun keluarga lah, lebih membangun keluarga. Jadi Intimate Moms itu aktif. Agenda per 6 bulan ya, di Ruby itu mempertemukan semua ibu-ibu yang ingin bertumbuh. Jadi kami buat programnya ada self empowerment begitu, sama ada dia punya bintang tamu dan ada juga pemantiknya. Jadi untuk tema bulan ini kebetulan insya Allah akan dilakukan tanggal 1 November.
1: Temanya apa untuk bulan ini?
0: Temanya tentang keluarga, sharing tentang keluarga. Jadi tips and tricks menuju jannah surga kayak gitu. Wajar. Keluarga menuju surga. Jadi
2: cerita tentang keluarga dan tips merawat cinta menuju jannah.
1: Oke, itu yang menjadi temanya ya.
0: Temanya ini
1: tanggal menghadirkan 1. Siapa aja di situ?
0: Kebetulan pemantiknya beberapa dari tim Ruby juga pengurus pemantiknya, tapi untuk sharingnya kepada ustazah ini ya, ustazah Ufil Damayanti, beliau pengurus sekolah Quran dan ini juga apa? Ya yang bergerak di dunia keluarga juga kan, pembinaan keluarga beliau. Jadi itu lebih ke penguatan-penguatan sih Bu. Jadi memang kita buatnya intimate dan pesertanya terbatas. Baik, hanya sekitar 50-an orang aja.
1: Tidak berarti terbatas ya untuk awal ini.
0: Iya.
1: Baik. Kegiatan apa yang paling diminati para ibu anggota Ruby sejauh ini?
0: Apa? Rihla ya kita ini.
1: Apa nih?
0: Rihla itu liburan. Healing. Jadi kami tuh beberapa kali bertemu kayak itu kan, kita kumpul lagi. Ada punya waktu besok pekan depan enggak? Ya ada ya, ayo. Nah, itu tapi harus di jam sekolah. Uniknya.
1: Kenapa tidak harus bisa di jam sekolah?
0: Karena ibu-ibu semua. Jadi tidak bisa gabung di waktu karena weekend bersama keluarga. Jadi suami harus minta izin sama suami dulu. Jadi harus bilang boleh ikut, yang penting di jam sekolah. Anak-anak dijemputnya setelah sebelum jam pulang sekolah ya. Kemarin
2: pulang sekolah
0: ke gunung, ke kafe, cuma hanya sekedar memukar sharing aja. Itu program unggulan, dengan juga kami ada sedekah-sedekah gitu, berbagi ke duafa ya.
1: Ya, tentunya ini kan selain ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah ya, komunitas Ruby, anggota daripada komunitas Ruby. Nah, bagaimana cara komunitas ini membantu para ibu agar tetap produktif meski memiliki kesibukan rumah tangga yang lain begitu kan? Jadi tidak, mungkin tidak semua begitu yang punya waktu luang. Nah, seperti apa nih menyikapinya?
0: Ya, jadi kalau kami sendiri itu buat kegiatan-kegiatan yang menarik buat ibu-ibu. Jadi kami survei nih kegiatan apa yang cocok, kayak misalkan apa kemarin pernah itu kayak apa ya, lebih ke praktek-praktek kelas begitu,
1: praktek
0: kelas atau tidak kita buat tukar sharing session. Jadi sebenarnya kami di Ruby itu lebih banyak ke mereka itu kayak buang sampah loh, kayak gitu. Jadi mereka meluapkan apa yang lelah-lelahnya menjadi
1: capek,
0: ibu
1: ya?
0: Jadi betul, ada betul. Ruang gitu. Kadang mereka tidak punya teman cerita atau aktivitas untuk menuangkan sesuatu hal itu tidak sempat. Jadi di ruang itu kami itu ya di situ, simpan di situ, selesai di situ, tidak bisa dibawa pulang. Kalaupun ada sesuatu yang mengganjal harus kita selesaikan. Kayak misalkan ada di antara kami ada yang susah atau apa, itu kami berperan di situ. Jadi menyikapinya memang juga tergantung dari bagaimana kami sudah melakukan hal-hal yang sesuai apa ya niat kami, tergantung dari bunda-bunda yang nanti akan mengikuti itu, seperti itu.
1: Sejauh ini permasalahan yang ada bisa terpecahkan nggak ini?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa? Karena support system.
1: Soalnya kan ibu-ibu banyak yang stres ini ya.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Iya, Pak, zaman sekarang apalagi standar-standar TikTok atau itu ya.
1: Nah,
0: standar
1: betul.
0: TikTok, standar ini sosial media itu banyak. Makanya itu yang kami mau ingin apa ya, kampanyekan, sosialisasikan bahwa segala sesuatu itu bisa bahagia. Kita lebih ke kutipan kebahagiaan ibu. Itu goals-nya Ruby sebenarnya. Jadi visi misinya seperti itu. Kami pengen ibu-ibu itu menjalani hidup dengan bahagia, apapun masalah yang dilakukan bisa diceritakan entah kepada Allah Tuhan, Rabb-nya atau tidak kepada sesama manusia, seperti itu. Jadi
1: bisa,
0: memang
1: bisa
0: kita
1: curhat
0: jadi,
1: gitu.
0: Betul, iya. Kita jadi support system.
1: Baik. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Palu dalam program Ngobrol bareng komunitas Ruby, ruang ibu produktif ya, untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mampir juga di live TikTok RRI Palu. Untuk Ibu Siti Fatima, Masya Allah menunggu bunda-bunda cantik solehaku.
0: Masya Allah.
1: Terima kasih sudah hadir di kanal YouTube RRI Palu. Dan juga kami tunggu Anda di line telepon ya, di 0811 456 0811 456 0398 ya, untuk malam hari ini bisa memberikan pertanyaan, mungkin bisa bergabung bersama kami di sini. Ada Bunda Endi dan juga Bunda Eni yang menemani Anda, saya dan kita semua di sini dalam program ngobrol bareng komunitas Ruang Ruby ya, ruang ibu produktif. Nah, Bunda Endi ya, apakah ada kerjasama begitu dengan instansi UMKM atau lembaga lain dalam mendukung kegiatan-kegiatan Ruby sepanjang ini?
0: Ya, kalau support kemarin kami sudah pernah lakukan open sponsor atau bahkan kerjasama kolaborasi. Kemarin kami sudah buat kegiatan Palu Muslim Fest. Juga alhamdulillah disupport baik beberapa instansi, dan juga kami karena kebetulan saya juga pengurus lembaga, biasa juga kami dari situ support-supportnya, lembaga sosial juga kan Bu, jadi alhamdulillah tersupport. Cuman untuk yang lebih ekspansi, lebih luas itu kami masih sementara merangkak ini Bu, jadi betul-betul lagi pelan-pelan menapaki, karena memang Ruby ini lebih ke spontanitas dan apa ya gerakannya ya, karena tidak ada pengurus inti, tidak ada yang terorganisir itu ya Bu, karena memang ruangnya santai aja ke kami kayak gitu.
1: Santai tapi berisi ya.
0: Berisi ya, betul. Niatnya seperti itu aja.
1: Menyenangkan hati para ibu-ibu ini.
0: Betul ya, niatnya itu.
1: Baik, baik. Baik, kemudian untuk Ruby sendiri ini, apakah sudah memberikan semacam apa ya, semacam pelatihan begitu atau pengembangan usaha misalnya? Ini kan kadang-kadang ibu-ibu juga, aduh saya kok pingin ini ya, pingin punya usaha, bisa nggak nih teman-teman Ruby membantu? Nah kayak gitu, gimana nih Bunda Endi?
0: Gimana Bunda Endi? Kemarin pernah ya
2: kita? Kita kemarin ada UMKM di ruang ibu produktif tadi, tidak semua itu kan ada yang usaha jualan. Jadi di situ kita setiap hari Jumat ada diumumkan di grup yang mau jualan, insya Allah kita lariskan. Terus posting. Pokoknya di posting di grup itu, di terus yang penting apa? Ini kita berbagi, melariskan dagangan sesama komunitas
1: UMKM begitu ya.
2: UMKM jualan makanan.
0: Banyak kan makanan, daster,
1: kayak
0: gitu-gitu. Jadi kami buat grupnya, atau bahkan kita buat kegiatan baz, apa kegiatan-kegiatan kajian, tapi ada bazarnya. Jadi kami libatkan seperti itu dan kami support, karena memang salah satu juga niat kemarin buat Ruby itu produktif kan Bu. Jadi produktif itu ya, walaupun Bu Ibu cuma di rumah, bisa apa yang bisa dilakukan silakan, apa buat keluarganya kayak gitu. Jadi kami bantu posting kan, biasa kami buat kegiatan buat postingan setiap hari Jumat. Silakan dimasukkan yang mana mau jualan, kita postingkan seperti itu. Kemarin Bunda ini sempat redup bikin brownies nih setelah kita support Bunda ini, ayo jualan Bunda ini, ayo jualan.
1: Berarti kemarin sempat ini ya, sempat enggan begitu ya. Setelah dapat support akhirnya laku nggak ini?
2: Lagi Bunda ini.
1: Laku nggak jualannya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya laku, alhamdulillah. Sudah bisa, sudah jualan ya lumayan lah, berloyang-loyang lah alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya. Luar biasa ini kalau begitu. Berarti memang teman-teman dari komunitas Ruby ini saling-saling support begitu ya.
0: Support. Positif.
1: Baik. Baik, luar biasa. Saya berikan kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon atau via SMS. Oh ya, ini ada pertanyaan nih, kita coba baca dulu ya. Bunda Eni dan Bunda Eni. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Buang Lakoro dari Ampana. Komunitas Ruby ini adalah komunitas yang penuh dengan faedah dan didirikan oleh perempuan-perempuan hebat, luar biasa bunda-bunda. Ini bisa juga menjadi sosok perempuan independen dalam hal-hal tertentu, tanpa bisa bantu orang lain dia bisa sendiri. Semoga komunikasi ini bisa berkembang karena ini positif. Saya mau bertanya, di komunitas ini selain diadakan kajian-kajian, apakah pernah berpikir untuk mendorong ibu-ibu membernya untuk bergerak di bidang UMKM? Itu tadi ya, bidang UMKM, hitung-hitung menambah penghasilan keluarga seperti jualan makanan, jualan aksesoris yang diberikan pelatihan. Kan bisa sharing juga. Atau komunikasi ini hanya berfokus di satu titik tadi itu. Terima kasih banyak dari Buang Lakoro di Ampana.
0: Masya Allah, jauh banget di
1: Ampana. Memang jangkauan RR ini luar biasa ya.
0: Luar biasa ya.
1: Sampai di mana-mana ya.
0: Masya Allah.
1: Baik, Buang Lakoro terima kasih banyak ini sudah bergabung. Silakan mungkin bisa ditanggapi nih Bunda Andy dan Bunda Eni, silakan.
0: Iya, ya benar sekali. Alhamdulillah di waktu saya membuat ini Ruby, karena saya basicnya juga penjual apa pebisnis, suka jualan. Pokoknya dari
1: nggak bisa diam gitu.
0: Bisa diam pokoknya. Makanya aktivitas itu memang banyak sekali saat itu yang ingin tersalurkan. Nah, saya melihat ibu-ibu ini punya potensi nih untuk bisa memberi lebih atau bahkan bisa menjadi penguat ekonomi di keluarganya kan, daripada mereka insecure. Kadang ibu-ibu tuh merasa karena mereka ibu rumah tangga tidak bisa menghasilkan kayak gitu, karena tidak punya jangkauan teman yang luas. Itu tantangannya orang menjual tuh kan, itu kan
1: betul ya? Betul.
0: Tidak ada jangkauan. Jadi yang membuat mereka itu saya bisa jualan tidak ya, laku tidak ya,
1: namanya sudah keder duluan begitu.
0: Iya,
1: kan
0: iya betul, langsung sudah ciut duluan untuk mau melakukan penjualan. Makanya adanya saya buat ruang ibu produktif, walaupun dari rumah kalian bisa produktif. Jadi cara tips and tricksnya di situ saya kasih saran saya kan, karena memang juga pernah dilakukan bagian marketing. Kasihkan tips, oh begini, melakukan sosial media, pengembangan lebih ke sosial media karena zaman sekarang lebih luas. Betul. Bukan cuma hanya mulut ke mulut, tapi juga di sosial media. Posting aja, tawarkan aja setiap hari, melakukan penawaran.
1: Jangan bosan ya.
0: Jangan bosan, pokoknya apa yang bisa dijual, jual aja. Yang penting yang bermanfaat seperti itu dan bisa berguna. Alhamdulillah dengan dukungan-dukungan begitu, beberapa teman-teman kami yang dulu jadi member, alhamdulillah usahanya sudah maju, luar maju. Karena memang saking sudah majunya, mungkin sudah tidak bisa bergabung di Ruby karena sudah sibuk jualan, dengan jualannya. Jadi kami sudah, kalau saya tidak masalah karena senang sekali karena mereka mengembalikan identitas sebagai seorang ibu dan juga produktif. Identitas itu yang harus menjadi tujuan kami.
1: Betul, betul.
2: Wanita hebat.
0: Iya.
1: Nah, tentunya ini bagaimana kemudian teman-teman dari Ruby menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat nih di kalangan ibu-ibu yang mungkin juga ini sempat kehilangan motivasi. Apakah
0: banyak sekali saat bikin-bikin pertemuan banyak sekali yang buang sampah, maksudnya meluapkan ini
1: perasaan, ya?
0: Perasaannya. Jadi entah dalam keadaan apa, butuh kekuatan, penguatan satu sama lain di keluarganya. Bahkan saran-saran kemarin Bunda Neya banyak sekali setelah kajian sih biasanya tuh. Karena mereka dalam keadaan rapuh sekali datang di tempat kajian. Ketika kami melakukan dan kami erat, kami pegang, kami kuatkan, alhamdulillah lebih makin
1: contoh kuat. Contoh permasalahan yang sering dihadapi apa nih?
0: Aduh, banyak sekali Bu. Biasa dari keluarga
2: ibu
0: rumah tangga,
2: suami, rumah tangga dari suami.
0: Biasa begitu, begitu.
1: Perselingkuhan.
0: Ya,
1: ada ya?
0: Ada.
2: KDRT.
1: KDRT
0: nafkah,
1: ada.
0: Nafkah-nafkah yang lain-lain lah semuanya, lahir batin yang mereka rasakan tidak terpenuhi dan lain-lain. Itu mereka tidak bisa mendam terus kan, jadi kayak jadi beban buat
1: sakit,
0: dirinya
1: ya.
0: Sakit sekali. Jadi makanya dia memilih untuk jalan ke kajian, kajian muslimah yang membuat terdorong lah mereka itu, mereka meluapkan. Alhamdulillah dari situ mereka lebih makin kuat, makin sembuh lah, pelan-pelan sembuh saat itu. Saya pernah menangani lalu itu, betul-betul sampai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam itu. Menangani kasus seorang wanita yang hampir katanya kalau bisa bunuh diri, bunuh diri aja. Sudah kayak tidak punya harapan lah. Jadi kami datang, kami kuatkan. Maka saya bilang kalau ada butuh sesuatu hubungi saya. Seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi memang sudah ada contoh begitu ya untuk kasus-kasus yang ada. Ada berapa banyak ini, Bunda ini?
0: Kasusnya? Banyak sekali ya
1: biasanya. Banyak sekali untuk
0: banyak. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing tentang hal itu ya, penanganan mental health wanita. Jadi itu sekarang lagi saya pelan-pelan mau canangkan. Jadi merawat mental health wanita, karena luka batin dan lain-lain itu kita penting sekali ya untuk kita bisa, wanita ini rentan dengan hal itu Bu ya.
1: Betul.
0: Kita kenal.
1: Apalagi jadi, kalau sudah berumah tangga ya.
0: Iya, kasus-kasus rumah tangga ini kan banyak. Bukan cuma orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami, bahkan di luar eksternal pun mereka bisa alami. Mau dari ibu rumah tangga atau pekerja, semua bisa. Jadi mental health ini sebagai kayak sudah ya harus bisa jadi apa ya, salah satu bisa jadi program lah.
1: Kebanyakan untuk apa namanya, ibu-ibunya ini yang bekerja atau yang memang hanya sebagai ibu rumah tangga saja nih?
2: Rata-rata semuanya ada usaha.
1: Ada usaha ya,
2: ada kegiatan.
0: Alhamdulillahnya. Karena kami dorong itu, walaupun sekecil apapun usahanya tetap harus kita berusaha. Karena kalau biasa kadang saya tidak mau berusaha, tidak tahu apa yang saya bisa buat. Kita gali lagi apa yang kamu bisa. Nah, kalau yang tidak bisa, kalau memang dia bilang mentoknya memang jiwa yang tidak bisa hanya fokus ke suami, menemani suami, tidak apa-apa. Yang penting kita dukung dia untuk melakukan hal-hal yang baik,
1: baik.
0: Kayak gitu. Jadi alhamdulillah semuanya di tim kita ya. Ada yang jadi guru ngaji, ada yang jadi penjual makanan, ada yang makanan, dosen,
2: catering.
1: Intinya semuanya punya usaha begitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Baik, terima kasih yang sudah mampir di live YouTube ya untuk malam hari ini. Saya mau menyapa dulu nih, ada ada Ibu Siti Fatima, kemudian ada Ibu Nur Syafah Syan.
0: Itu tim
1: terima,
0: Ruby.
1: Tim Ruby ya. Terima kasih Ruby.
0: Support system itu.
1: Katanya begini nih, sudah promosikan tahu isi, alhamdulillah. Selesai kajian kemarin udah ada yang tanya-tanya tahu isi. Nah, ini contoh ya.
0: Iya. Jadi karena memang kami beli makanannya mereka, jadi
1: di dosnya
0: kajian itu, jadi menumbuhkan ekonomi.
1: Baik, ini sudah dipromosikan, jadi terima kasih. Sering-sering ya.
0: Masya Allah, sering-sering, semoga sering buat kajian gitu.
1: Betul. Baik, ini komunitas Ruby bagaimana kemudian menjaga kekompakan, semangat antar anggota ini biar tetap solid dan juga saling mendukung.
0: Masya Allah. Kalau kami biasanya itu saling mendoakan. Jadi kami itu memang punya apa, circle yang betul-betul alhamdulillah positif. Makanya dari niat awal saya membangun circle ini adalah saya inginnya positif. Tidak ada hal-hal negatif kayak misalkan omong sana omong sini yang tidak bermanfaat kayak gitu. Jadi biasa kami tuh kalau ketemu pasti ada program yang tercetus lagi, makanya kayak tadi spontanitas gitu. Jadi menjaga kekompakan, biasa kami hal-hal yang menyenangkan aja, cari apa makanan apa lagi enak ya, kita bisa survei atau bahkan ayo kita foto-foto ke studio atau bahkan ayo kita nonton.
1: Artinya melakukan hal-hal yang menyenangkan.
0: Hal-hal menyenangkan. Jadi
2: biar kita bahagia.
0: Iya, kita bisa kadang buat family gathering. Itu biasa satu tahun sekali kita buka. Ini kayaknya kita mau buat ini di bulan November insyaallah. Insyaallah. Jadi kita kumpulkan ayah-ayahnya, mama apa anak dengan anggota tim Ruby untuk liburan bersama. Itu salah satu menjaga kekompakan kami juga karena merasa orang suaminya merasa bahwa ih iya ya istrinya di tempat di bergabung sama orang-orang yang insyaallah bermanfaat lah seperti itu.
1: Terus dukungan daripada bapak-bapaknya gimana sejauh ini?
0: Alhamdulillah, sangat mendukung.
1: Sering berkumpul juga ya?
0: Iya. Kesini dan tersuami juga, alhamdulillah. Disupport memang, sekali, alhamdulillah.
1: Berarti memang benar-benar juga suami juga terlibat di sini.
0: Terlibat, sangat terlibat.
1: Baik, baik, Bunda Eni dan juga Bunda Eni dan Bunda Eni ya. Ketika kita melakukan sesuatu tentunya ada yang namanya tantangan begitu ya. Ya
0: betul.
1: Oke, tantangan terbesar yang dihadapi komunitas Ruby selama ini dalam mempertahankan eksistensinya, Bunda ini.
0: Bunda ini bagaimana Bunda ini tantangan coba, selama ini?
1: Coba tantangannya seperti apa? Ini kan walaupun apa ya bisa dikatakan ini komunitas yang simple begitu ya.
0: Simple.
1: Tapi wow, luar biasa permasalahannya.
0: Menangani masalah, menghadapi masalah.
1: Betul. Iya, gimana nih tantangannya?
2: Kalau tantangannya, kalau saat ini saya belum ada
0: merasa ketentangan.
1: Belum ada ya.
2: Karena saat ini kita masih positif terus. Karena saya juga ibu rumah tangga yang hanya di rumah, beraktivitas di rumah, urus suami, urus anak. Terus dengan adanya Ruby, ini ada kegiatan ini, saya ikut. Saya istilahnya selagi itu positif, saya nyaman di Ruby dan selalu ada di kegiatan Ruby.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, tadi tertantang berarti alhamdulillah jalan terus nyaman sama nyaman. Ruby ya.
0: Iya, kalau dari saya sebenarnya sebagai kacamata pendiri atau founder, tantangannya adalah menjaga eksistensi itu waktu sebenarnya. Karena seperti kita lihat mungkin kayak tadi ini hari ini ada 3 pemateri ya.
1: Iya,
0: qadarullah satunya tidak bisa karena menyesuaikan waktu sebagai seorang bunda,
1: nah,
0: harus
1: itu.
0: Jaga anaknya.
1: Itu yang kadang-kadang terjadi ya.
0: Iya, tantangan saya sebagai ini untuk menjaga eksistensi itu aja sih, Bu. Biasanya waktu kadang kita harus ketemu, aduh tidak bisa, harus tiba-tiba begini. Ya kita harus fleksibel, harus menerima bahwa ya memang adanya komunitas ini bukan hanya untuk menekankan bahwa harus sejalan sesuai apa yang kita mau. Tapi kita meminimalisir hal-hal yang terjadi ke depannya. Misalkan apa yang bisa solusinya. Jadi tantangannya selama ini memang kita merasakan, kita nikmatin sekali, Bu. Alhamdulillah.
1: Karena rasa nikmat itu tadi begitu ya.
0: Kayak tidak merasakan apa-apa, paling cuma waktu aja.
1: Akhirnya tantangan itu tidak berasa.
0: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Baik. Ya, ini kan juga kita melihat perkembangan zaman ya, perkembangan saat ini, bagaimana kemudian Ruby beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital saat ini. Seperti apa ini menyikapinya, perkembangan era digital yang sangat luar biasa, silakan ini.
0: Seru sekali sebenarnya sih, Bu. Kita harus menghadapi era sekarang ini karena hal-hal ini yang bisa salah satu mendorong kita melakukan hal-hal baik. Karena apa ya, bisa ya kita lakukan, kayak kita bikin-bikin konten. Kami tuh sesekali juga bikin-bikin konten, Bu. Jadi buat Ruby kayak gitu, bikin-bikin konten yang dimana punya, bisa menjangkau lebih luas.
1: Punya berarti ada IG juga ya?
0: Ada IG Ruang Ibu Produktif. Jadi tantangannya sebenarnya kita sebagaimana kita menjalani hal positif itu bisa lebih berbalik kebaikan lah buat kita. Jadi serunya adalah kita harus banyak-banyak belajar dan banyak-banyak memfilter hal-hal baik yang mana buruk buat kita, apalagi ibu. Karena perannya ibu untuk menghadapi zaman sekarang itu adalah kepada anaknya nanti. Jadi kalau kita kan ibu, biasa kalau kita sudah sebagai peran ibu sudah bisa merasakan bahwa oh kita bisa memfilter nih. Nah zaman sekarang ini ibulah yang mencari ilmu bagaimana bisa memfilter buat anaknya. Jadi kami biasa sering-sering bahasnya seperti itu, Bu. Jadi hal-hal yang dipersiapkan ke depannya, zaman sekarang sudah begini, bagaimana zaman ke depannya ya.
1: Apalagi anak-anak ini kan tidak pernah terlepas dari yang namanya gadget gitu.
0: Iya betul, jadi kita yang belajar. Kita yang harus cari tahu.
1: Baik. Kalau apa namanya, Ruby sendiri bagaimana melihat perempuan di era digital saat ini?
0: Iya. Gimana Bunda ini?
1: Seperti apa ini? Apakah ini kan kita melihat anak-anak suka main apa? Main
2: gadget.
1: Itu bagaimana dengan ibu-ibunya sendiri?
0: Ibu-ibunya.
2: Iya. Ya, sebenarnya itu sangat-sangat buruk, tidak baik Gus sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua, contohnya saya punya anak yang umurnya sekarang 5 tahun lebih. Dia sekarang itu kalau lihat saya main HP, dia juga maunya HP. Jadi kita selaku perempuan, sebenarnya kita memberikan contoh yang kalau itu tidak baik untuk anak kita, ya kita hentikan dulu. Kita waktunya kita untuk ajak dia bermain. Karena sekarang itu termasuk anak saya anak yang hiperaktif. Karena jarang diajak ini bermain
1: dan
2: berkomunikasi, bersosialisasi. Jadi sekarang saya hentikan dia main gadget.
1: Artinya timbul permasalahan baru ini.
0: Iya. Banyak. Karena kebetulan juga saya sebagai guru TK yang TK-nya sekolah inklusi.
1: Sekolah inklusi.
0: Jadi sangat menarik nanti mungkin dibahas apalagi ini sekarang sudah jadi apa ya? Jadi harusnya jadi
1: perhatian
0: ya, lebih kayak gitu. Inklusi aja alhamdulillah juga Bunda ini anaknya sekolah di sekolah. Jadi Masya Allah, jadi mengetahui perkembangannya dan saya sering meliput, oh ini perkembangannya anak-anak begini-begini. Iya.
1: Perkembangannya baik berarti.
2: Alhamdulillah ya. Bunda ini sering kasih solusi.
0: Iya,
2: begini-begini ya. Alhamdulillah. Iya. Sekarang banyak perkembangannya.
0: Alhamdulillah. Itu jadi memang peran gadget itu tidak salah sebenarnya Bu ya, karena memang zaman semakin berkembang. Cuma memang cara kita membatasi, cara kita menghadapi, cara kita menangani. Karena saya tidak bisa menutup mata Bu soal gadget ini ke orang tua melakukan ke anak. Karena bisa jadi memang orang tua lagi sibuk, tidak lagi aktivitas yang bisa diberikan kalau bukan HP aja dulu.
1: Handphone aja dulu. Pasti ya.
0: HP aja dulu nanti. Padahal mama masih bekerja, misalkan begitu kan. Ada hal-hal itu. Cuma memang diseimbangkan dalam artian stimulusnya juga harus oke, dia punya nutrisi. Kalau sudah ada, orang tua harus denial melihat kondisi anak. Nah ini harusnya sudah bisa dideteksi. Deteksi dari itu. Jadi kayaknya lebih ke bahas ini agak lebih luas lagi
1: nanti pembahasannya Bu. Nanti kita akan sambung di edisi berikutnya.
0: Siap, gitu ya. Saya sangat-sangat menyukai tentang anak, pendidikan anak.
1: Baik. Nanti boleh Taki jadi muridnya ini.
0: Oh Masya Allah, udah saya bilang sama Tias itu.
1: Oke, baik. Oke, kita ke, udah hampir selesai ya jumpa kita.
0: Oh Masya Allah, tidak terasa ya.
1: Ini pesan apa begitu untuk dari teman-teman Ruby sendiri untuk para ibu muda yang sedang mencari jati diri di tengah peran keluarga. Dan kemudian juga karir ini.
0: Masya Allah, kalau dari Ruby buat perempuan di luar sana, kami berharap jangan menilai sebagai perempuan itu tidak bisa ngapa-ngapain. Semua perempuan bisa melakukan hal-hal baik. Perempuan itu nilainya berharga. Jadi jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasakan bahwa sebagai ibu rumah tangga yang notabene mengurusi keluarga itu tidak bernilai. Jadi ibu rumah tangga itu kalau saya bilang kayak ruby, diamond yang bersinar dimanapun berada. Jadi harus kuat. Kalaupun merasa hari itu rapuh, silakan mencari circle yang membuat nyaman,
2: circle
0: bukan
2: yang positif,
0: gitu. Jadi terus membuka ruang lah. Jadi siapa tahu ibu-ibu atau perempuan luar sana ingin bergabung di Ruby,
1: boleh
0: silakan
1: ya
0: menghubungi kami.
1: Oke, boleh di nomor teleponnya dong, boleh disebutkan.
0: Boleh. Siapa punya nomor telepon ini?
1: Silakan.
0: Saya boleh. Jadi nomor teleponnya 0823 5724 6263.
1: Oke.
0: Atau follow IG-nya Ruang Ibu Produktif.
1: Oke, jangan lupa IG-nya di follow ya teman-teman ya, yang mau bergabung dalam komunitas ataupun bisa berkontribusi di komunitas Ruby ini.
0: Amin.
1: Ya. Baik, kita sebenarnya masih panjang, tapi nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi.
0: Siap.
1: Ya untuk komunitas Ruby, dan terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa di malam hari ini sebagai founder dari komunitas Ruby, ada Bunda Endy dan juga Bunda Eni, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi pencerahan buat semuanya. Amin. Khususnya bagi para ibu di luar sana yang membutuhkan circle, yang membutuhkan teman, boleh bergabung dengan komunitas Ruby. Ditunggu. Amin. Ditunggu ya.
0: Ditunggu banget.
1: Ditunggu, pokoknya Ruby ini menginginkan semua yang terbaik untuk ibu-ibu ya. Iya. Sudah banyak contoh ya. Iya. Di komunitas Ruby sendiri banyak masalah-masalah yang bisa terpecahkan.
0: Amin.
1: Seperti itu ya. Baik, kita berpisah pendengar karena memang waktunya hanya sampai pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi yang lain. Baik, saya Maria mengucapkan terima kasih bersama Bung Edi Firmansah. Kita berpisah dan insya Allah jumpa lagi di lain waktu. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevriel Yapesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevriel mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 cross ton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama-sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
9: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.127 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke

0: kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
1: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama-sama sempat ini sudah yang sama dalam final dari championship 2025-2026. Saat ini kita sudah memiliki mencetak gol pertama mereka. Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Magu Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Magu Harjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikianlah sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Magu Harjo Sleman, Yogyakarta. Nyar Abdulli Tilo Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Secara khusus saya menyapa umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Apa kabar para pendengar terkasih? Semoga di hari ini kita senantiasa merasakan, menikmati rahmat Tuhan yang selalu berlimpah bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Baik, hari ini kita akan bersama-sama menimba kekuatan dari Sabda Allah. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu Bapa yang Maha Baik untuk kasih dan setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari baru, boleh mengalami berbagai peristiwa di dalam kehidupan kami. Itu semua bukan karena kekuatan kami semata-mata, namun karena Engkau senantiasa menyertai dan memberikan kekuatanmu. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami akan mendengarkan sabdamu. Kiranya Roh Kudusmu menerangi hati dan pikiran kami, agar sabdamu yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama menjadi kekuatan baru, semangat baru di dalam kami, berkarya di dalam kami, menapaki kehidupan kami setiap hari. Inilah seruan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik pendengar yang terkasih, bersama saya Yesi dari Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Palu. Bersama-sama kita akan mendengarkan Sabda Tuhan pada hari ini yang bertema Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup. Permenungan kita pada malam hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6 dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik pendengar yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, apakah pernah kita bertanya dalam diri kita, mengapa hidup kita begitu sulit? Mengapa seolah-olah doa-doa yang saya panjatkan tidak terkabul? Atau berbagai persoalan terasa lebih hari lebih berat? Seolah-olah hidup hanya berkutat dalam persoalan hari demi hari, dan bahkan persoalan satu belum selesai lalu muncul lagi persoalan yang lebih berat yang membuat kita menjadi lemah, menjadi putus asa, seringkali dalam kebimbangan dan kekecewaan. Ketika diperhadapkan dengan situasi demikian, kita sulit menentukan yang mana yang harus saya buat, jalan seperti apa yang harus saya tempuh. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita tidak merasa sendiri dalam hal ini. Kita membaca dalam bacaan tadi bagaimana seruan kita atau kebimbangan ini terwakilkan oleh Rasul Thomas.
Thomas sendiri murid yang mengikut Yesus setia kemana saja Yesus berkarya melakukan pelayanan, namun dia juga masih bertanya. Dia berkata dalam ayat yang kelima tadi, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Rasul Thomas sendiri dipenuhi dengan kebimbangan, dipenuhi dengan kegelisahan dan mungkin juga ketakutan, kegentaran dalam hidup dia. Persoalannya dalam kehidupan kita, apakah kita dalam situasi kebimbangan itu, apakah kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita mencari jawabannya di dalam Tuhan, ataukah kita mencari jawaban di tempat yang lain? Sabda Tuhan hari ini menjadi jalan bagi kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sungguh menjadi ujian keimanan kita semua sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Katolik. Bagaimana tidak di tengah situasi yang penuh kebimbangan, situasi yang penuh pergumulan, perjuangan, kita harus menentukan pilihan kita. Kita harus berusaha untuk mengatasi berbagai kegelisahan, ketakutan kita kepada Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan, berbagai keputusan, mulai dari keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari, hari ini kita mau buat apa, hari ini saya punya jadwal apa, lalu hari ini saya bertemu siapa, dan berbagai hal ya, kita dipenuhi dengan menentukan putusan-putusan kecil hingga keputusan besar yang mana itu menentukan arah hidup kita atau menentukan masa depan kita. Di tengah pilihan-pilihan seperti itu, di tengah kebimbangan, di tengah keputusasaan ataupun kegentaran kita, ingat Yesus menjumpai kita lewat sabdanya yang tadi disampaikan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini berarti bagaimana kita diundang untuk memilih hidup kita yang seturut dengan jalan Tuhan. Yesus bukan hanya sekadar penunjuk jalan, tapi dialah jalan itu sendiri. Jadi hidup seperti apa yang kita akan jalani, hidup seperti apa yang akan kita pilih. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita sedang berjalan di jalan kebenarannya, apakah kita tidak tersesat atau salah jalan. Kita hidup di tengah dunia dengan penuh dengan tawaran-tawaran kesenangan yang pada akhirnya itu hanya kesenangan sementara dan juga penuh dengan kepalsuan. Bagaimana kita tidak berjalan ikut arus tetapi berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita melihat kembali dalam diri kita, apakah jalan yang saya tempuh ini jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu kita bisa dapat merasakan apakah dengan mengambil keputusan ini di dalamnya ada sifat kejujuran, di dalamnya ada rasa kasih, di dalamnya apakah keputusan yang saya ambil ini mengandung kebenaran, tidak membuat hati Tuhan bersedih ataupun membuat sesama saya menderita. Pilihan-pilihan seperti itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Tentu pilihan yang berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan seperti apa yang seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Perintah yang membuat kita hidup dalam cinta kasih, yang tidak membawa kesengsaraan ataupun kebinasaan bagi sesama kita. Mungkin itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan dengan berelasi dengan sesama tetangga, dengan rekan kerja, dengan sanak saudara ataupun siapa saja.
ketika situasi hidup yang kita alami setiap hari dengan putusan-putusan itu, dengan persoalan-persoalan yang kita temui, apakah jalan yang saya tempuh itu membawa kasih, membawa cinta, ataupun membawa keburukan, kebinasaan bagi orang lain. Jalan yang Tuhan kehendaki tentulah jalan cinta kasih, bukan jalan yang membuat orang lain menderita. Memang sulit dalam kehidupan kita, apalagi di tengah dunia yang banyak kali menawarkan hal-hal yang senang, menawarkan hal-hal yang instan, tidak perlu berlelah, tidak perlu bersusah-susah, kita dapat dipermudah. Namun di dalamnya mengandung banyak ketidakbenaran. Di situ ada kebohongan, ada ambil keuntungan, menyusahkan orang lain. Di sana hanya mendapat pujian sementara, lalu kita mengecewakan orang lain. Di sana mungkin kita beroleh nama, kita beroleh kedudukan, hal-hal yang membuat kita senang dalam dunia ini. Tapi di sisi lain kita membawa penderitaan, kita membawa rasa kekecewaan bagi orang lain. Tentu bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih, kita melihat kembali dalam kehidupan kita. Yesus menjanjikan bagi kita kehidupan yang kekal. Di awal sabdanya tadi dia katakan, janganlah gelisah, janganlah takut. Karena memang dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering diperhadapkan dengan banyak pergumulan, banyak persoalan. Namun ketika kita berjumpa dengan persoalan seberat apapun itu, apakah kita berseru kepada Tuhan? Kita melihat lagi dalam diri kita. Mungkin persoalan itu begitu banyak, begitu menumpuk, sehingga secara manusia kita merasa tidak mampu lagi menghadapi itu. Secara manusia kita bingung, seperti apa putusan yang saya harus ikut. Memang jalan Tuhan mengajarkan cinta kasih, jalan Tuhan mengajarkan untuk saya berbuat jujur, tapi itu menyiksa saya, membuat saya menderita. Namun, jika memang kita memutuskan untuk jadi pengikut Kristus yang setia, jalan hidup di dunia yang sementara ini memang membuat kita sulit, membuat kita memikul salib atau beban yang berat. Tetapi Tuhan bersabda bahwa Dia akan mengganjar kita dengan upah pahala surgawi. Apa itu? Yaitu keselamatan kehidupan yang kekal. Jadi dalam situasi apapun kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, mungkin sejenak kita dapat keluar dari diri kita. Dalam artian bahwa mungkin ketika banyak pergumulan atau banyak putusan hidup yang begitu sulit, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Mari kita keluar sejenak, kita melihat keseluruhan hidup kita. Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh menikmati napas kehidupan, kita masih dapat beraktivitas, semua itu tentu bukan karena kekuatan kita semata-mata. Mari kita juga melihat sesama yang ada di luar diri kita. Mungkin saat ini kita merasa persoalan kitalah paling berat, hidup kitalah yang paling sengsara. Namun ketika kita berusaha keluar dari diri kita, kita melihat ternyata ada begitu banyak orang-orang atau sesama kita juga yang hidup dalam penderitaan yang mungkin bahkan lebih dari kita. Tidak hanya itu, kita juga dikala kita mengalami penderitaan, mari juga kita tidak terus-menerus fokus pada diri kita. Keluar sejenak, mari kita memandang di sekeliling kita. Kita merasakan penyelenggaraan Tuhan lewat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita melihat hamparan yang ada di depan kita. Kita mensyukuri bahwa kita masih hidup dalam alam ciptaannya. Kita memandang ciptaan Tuhan, entahkah itu tanaman, tumbuhan. Kita masih merasakan bahwa Tuhan, sampai detik ini Tuhan masih memegang tangan kita. Jadi ketika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, mari kita taruh semuanya itu di kaki Tuhan. Kita persembahkan segala pergumulan, penderitaan, kebimbangan kita dalam mengatasi berbagai kesulitan, karena kita percaya Dia
adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Rasul Thomas bertanya, di mana kita bisa menemukan? Tuhan menjawab, dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada dari satu murid-muridnya akan terbiar atau jauh dari jangkauan Tuhan, namun kita semua senantiasa di dalam genggaman tangan kasih-Nya. Mari kita senantiasa datang berserah kepada-Nya dan juga percaya pada penyertaan Tuhan. Semoga demikian. Pendengar setia yang terkasih, kita telah menimba kekuatan rahmat Tuhan dari sabdanya pada hari ini. Semoga dengan tuntunannya kita boleh senantiasa berada di dalam jalan, di dalam kebenaran, dan di dalam hidup Tuhan. Kita akan berjumpa di dalam kesempatan yang lain, dan kita senantiasa memasrahkan seluruh kehidupan kita di dalam penyelenggaraan Tuhan. Kita menutup perjumpaan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, terima kasih rahmat-Mu Tuhan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Kami seringkali merasa lemah dan tak berdaya, namun kami percaya kuasa-Mu besar mengatasi segala ketidakberdayaan, mengatasi segala kelemahan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berserah dan tak lupa untuk selalu berseru memohon penyertaan-Mu, sehingga di tengah kebimbangan, di tengah ketidaknyamanan kehidupan kami, di dalam kami berjuang mengikuti Engkau, kami memikul salib tapi kami tidak mengeluh, kami tidak menjauh daripada-Mu, tetapi kami menyerahkan semuanya itu di dalam penyertaan kasih-Mu. Inilah seruan yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, secara khusus umat Katolik Kota Palu dan sekitarnya, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua dalam rahmat cinta Tuhan. Sampai jumpa lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 26 kompetisi.
1: Apa kabar Anda malam hari ini, Bergar? Semoga hangat, tenang, dan penuh kenangan indah. Malam ini seperti biasanya Rari Palu hadir menemani suasana santai Anda di rumah, menikmati suasana air pekan bersama keluarga, dan kita akan bernostalgia bersama lagu-lagu terbaik dan lagu yang sudah 2, 3, 4 dekade, ada yang sudah 5 dekade, mulai dari lagu-lagu yang romantis sampai lagu-lagu yang pernah menemani perjalanan persahabatan, bahkan rindu yang belum sempat selesai. Jadi biarkan musik malam Harari Palu menjadi ruang untuk mengingat hal tersebut, tersenyum, mungkin juga mengenang seseorang yang pernah begitu berarti bersama kami di program Ruang Rindu, lagu Indonesia era 80-an. Karena malam ini musik bukan hanya hiburan tapi tentang perjalanan waktulah. Oke, kita lanjutkan untuk malam ini.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan

agar dimanapun saat tidak ada berada dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran edisi Minggu 10 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz, serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari ini ya? Kita sudah masuk di 10 hari di bulan Mei 2026. Saya Wadirina Mustika bersama Edi Firmansyah mengawal perjalanan Palu pagi hari ini pendengar. Insyaallah di hari Minggu ini suasana pagi cukup sejuk gitu ya. Dan mungkin di beberapa tempat wilayah di Kota Palu ini sempat diguyur hujan juga semalam. Ini menambah kesejukan di pagi hari ini. Oke, baik pendengar, di perjalanan Palu pagi hari ini hingga pukul 10 nanti kami akan hadirkan beberapa program-program yang menginspirasi, mengedukasi, serta memberikan informasi dan hiburan tentunya ya. Untuk pagi hari ini kita akan kembali mengikuti Mutiara Pagi Kristen ya, dan kembali kami hadirkan ini paket dari Pendeta Yehezkiel Sarjana Teologi dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Kemudian kita juga akan mendengarkan rangkuman berita selama sepekan dalam info sepekan pagi nanti pukul 6. Serta akan ada jalan-jalan minggu nih. Kami hadirkan ide-ide ataupun juga lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi saat berakhir pekan ya. Serta kita akan ikuti untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi dan juga program Indonesia Layak Anak di pagi hari ini. Itu dia untuk serangkaian kegiatan dalam perjalanan Palu Pagi edisi Minggu 10 Mei 2026. Dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada, shalom, senang bisa berjumpa via suara bersama saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Bapak Pendeta Yeskiel sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan tentunya dialog agama Kristen pada pagi hari ini akan menceritakan seputaran tentang kuasa kebangkitan Kristus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeskiel. Namun sebelumnya saya menyapa Bapak Pendeta Yeskiel. Selamat pagi Pak, shalom.
1: Selamat pagi, shalom Tuhan.
0: Senang bisa berjumpa dengan Bapak pagi hari ini. Tentunya topik yang diangkat pada pagi hari ini akan membawa kita semakin mengerti, semakin kuat, bahkan semakin mengimani bahwa Kristus benar-benar bangkit dari kematiannya. Dan saat ini sebelum Bapak Pendeta Yeskiel akan menyampaikan materi tentang kuasa kebangkitan Kristus, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Pendeta Yeskiel untuk memimpin di dalam doa sekaligus untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak.
1: Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini lagi kami berkesempatan untuk menyapa seluruh pendengar RRI di Kota Palu dan dimanapun setiap pendengar boleh bersama kami, agar kami boleh menjadi berkat melalui perenungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati pertemuan ini sehingga seluruh pendengar RRI boleh dikuatkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dalam acara dialog agama Kristen pada pagi hari ini yang saat ini saya mengangkat satu tema kuasa kebangkitan Kristus yang saya kutip dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Pendengar yang diberkati Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Allah bagi hari ini. Saudara pendengar RRI, bahwa salah satu tokoh dalam perjanjian baru yang mengalami perubahan hidup yang sangat drastis, ya, bahkan saya boleh sebut sangat dramatis, adalah Saulus, ya. Injil Lukas mencatat dalam buku Kisah Rasul pasal 8 dan 9 dan bagaimana Saulus yang kemudian akhirnya nanti menjadi Paulus adalah seorang Yahudi Farisi yang hatinya begitu berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Yesus, ya. Saulus bahkan meminta izin agar diberi kuasa untuk memburu semua pengikut Tuhan. membawa mereka semua ke Yerusalem, agar mereka semua yang bisa tertangkap mengalami nasib yang sama seperti Stefanus. Ya, kisah Stefanus ada di bagian yang lain, saudara. Namun segalanya berubah seketika pada saat dia mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke kota Damsik. Setelah melalui proses yang ketat dan keras, Saulus dibimbing oleh oleh para pengikut Kristus, ya, murid-murid yang ada di Damsik. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami kebutaan. Maka dibawa ke seorang yang bernama Ananias di Damsik. Lalu didoakan dan dibimbing. Nah, Saulus setelah dibimbing oleh murid-murid yang lain, lalu diterima dalam lingkaran orang percaya, bahkan akhirnya ikut dalam persidangan penting di Yerusalem. Ya, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 15. Dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam membesarkan gereja Kristen di abad pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari seorang pemburu pengikut Kristus, ya, Saulus ini, lalu menjadi seorang pengikut Kristus yang memburu Kristus seumur hidupnya, ya, mencari Tuhan. Ini satu perubahan hidup yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan keinginannya. Paulus mengungkapkan apa yang diinginkan hatinya, ya. Di dalam pembacaan kita tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan, pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsik dan proses pemuritan yang dialami setelahnya membuat Paulus begitu rindu dan makin ingin mengenal Kristus serta kuasa kebangkitannya. Karena kedua hal itulah yang membuat dia mengalami satu pembalikan total dalam cara pandang dan cara hidupnya. Paulus mengejar jemaat agar sama seperti dirinya. Paulus menghendaki agar jemaat sama seperti dirinya. Paulus juga mengajarkan agar jemaat sama seperti dirinya yang mengejar pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya tahu tentang Yesus tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Sebab justru oleh kebangkitannya lah maka iman kita hari ini tidak sia-sia. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 di sana dikatakan, 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, disinilah mengapa kebangkitan Kristus itu menjadi pondasi yang mutlak. Ya, tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sia kepercayaan kamu. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting, menjadi sangat mendasar mengapa kuasa kebangkitan Kristus ini harus kita pahami. harus kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Mari kita perhatikan beberapa fakta berikut ini. Peringatan kelahiran Yesus atau yang sangat terkenal dengan istilah Natal, ya, senantiasa dirayakan dengan sangat meriah oleh banyak orang bahkan di seluruh dunia. Sementara itu kematian dan kebangkitannya dirayakan biasa-biasa saja. Padahal oleh karena kematian dan terlebih karena kebangkitan Kristuslah kekristenan menjadi ada. Bagi umat Kristen, orang percaya, saudara dan saya, seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan pagi hari ini, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentralitas iman dan keselamatan. Ya. Itu juga ditulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ya, ayat 9 mungkin sampai 10. Nah, saudara, bahwa semua orang di atas muka

0: saya yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita mengucap syukur dan mengenal dengan sungguh-sungguh akan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Satu hal yang penting saya akan sampaikan bahwa kuasa kebangkitan mengubah jalan hidup kita. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22. 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22. Dikatakan seperti ini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Sampai sedemikian jauh perenungan kita pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Yesiel untuk pemaparan materi tentang kuasa kebangkitan Kristus yang diambil dalam kitab Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Tentunya dalam topik ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Yehezkiel. Yang pertama, dari pernyataan Paulus sendiri yang menyatakan yang ku kehendaki ialah mengenal. Tentunya saya bertanya, apa tujuan dari Paulus untuk mengenal Kristus yang telah bangkit itu?
0: Ya, bagus sekali. Memang ada banyak orang yang menyamakan antara tahu dan kenal. Tapi Paulus sengaja menggunakan kata mengenal karena itu maknanya lebih dalam daripada sekedar tahu. Ya. Kalau saya ambil contoh yang sederhana, saya tahu Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak Prabowo Subianto. Ya, itu saya tahu. Tapi saya tidak kenal beliau. Seandainya ketemu berpapasan mungkin biarkan saya menyapa duluan, mungkin beliau bertanya siapa lu. Ya, itu berarti tidak saling mengenal dan saya juga tidak kenal. Hanya tahu saja. Tapi yang Paulus maksudkan adalah benar-benar dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia sungguh-sungguh mengerti dan meresapi makna daripada kuasa kebangkitan Kristus itu, sehingga itu yang menyebabkan Paulus begitu berubah luar biasa. Dan ketika Paulus membagikan kesaksiannya, yang ku kehendaki ialah mengenalnya, ada satu motivasi, ada satu keinginan dari Paulus supaya umat Tuhan juga orang-orang percaya jangan hanya sekedar tahu, tapi seperti yang Paulus inginkan, mengenal. Ya, saya sendiri ketika membandingkan antara tahu dan mengenal, memang mengenal itu jauh sangat dalam maknanya daripada sekedar tahu. Itulah yang Paulus sangat rindukan, dan walaupun Paulus mengakuinya dia belum dapat mencapainya waktu itu, ya, dia mengatakan sendiri bahwa bukan karena aku telah mendapatkannya, tapi aku berusaha, gitu ya. Mengenal, berusaha, ingin mengenal, berusaha, dan setiap kali kita berusaha dan semakin giat kita berusaha, pasti satu kali waktu kita akan

0: dan menemukan apa yang kita inginkan, seperti yang Paulus ingin juga, mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kira-kira seperti itu, Ibu.
1: Baik, pertanyaan berikut tentunya ini masih seputaran teks yang diambil dari kehidupan Paulus tentunya ya, yang sebelum dia mengenal tentunya kehidupannya, kalau kita melihat bahwa dia itu hidup dalam kekerasan, dalam penindasan itu yang dia lakukan terhadap orang-orang pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat latar belakang kehidupan Paulus sehingga muncul pernyataan mengenal ini, apakah Paulus itu sudah benar-benar kenal ataukah belum?
0: Ya, tahap awal memang Paulus begitu terkesima begitu ya, karena awalnya dia adalah orang Farisi yang sangat patriotnya. Dia salah satu murid Gamaliel yang paling cerdas dan paling gigih membela agamanya, sehingga mereka semua orang ahli Taurat dan sekutunya itu tidak mau kalau ada paham-paham lain yang menyamai atau menjadi lawan ketenaran daripada apa yang diyakini oleh Paulus. Itulah sebabnya dia punya semangat untuk menghancurkan paham-paham yang lain, termasuk waktu itu adalah yang dianut oleh murid-murid Yesus. Nah, tetapi seperti tadi sedikit saya jelaskan bahwa dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa, bertemu sendiri dengan Yesus dalam cahaya yang sangat terang sampai matanya menjadi buta. Dan pengalaman itu yang dalam tahap awal membalikkan sikap Paulus yang dulu mengejar-ngejar murid Yesus untuk menangkap, menyiksa, kemudian sekarang menjadi berubah 180 derajat ya, berbalik arah, justru menjadi pengikut Yesus yang paling kolot kalau saya katakan, yang paling fundamental, yang menjadi pengikut Kristus yang paling ortodok, yang paling sangat getol gitu ya. Mungkin lebih getol dari murid-murid yang lain karena dia mengalami perjumpaan yang sangat sentimental dia. Nah, tetapi memang itu masih berproses. Paulus sendiri mengakui itu proses yang dia baru tahap awal mengalami perubahan yang sangat total. Tapi setelah perubahan yang total awal itu, Paulus mengakui harus terus-menerus belajar karena dia merasa belum ya, pada saat dia menuliskan ini dia merasa belum mencapainya. Nah, itulah sebabnya dia perlu bimbingan dari murid-murid yang lain dan dewan yang ada di Yerusalem ya, sehingga dia makin secara khusus panggilan pelayanannya itu keluar dari kota Yerusalem itu, kira-kira gitu.
1: Oke, Pak, ini bagian tentang kehidupan Paulus ya. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian ini ada kuasa kebangkitannya mengubah jalan hidup kita. Yang seringkali ya kita temui di lapangan, kadangkala orang tidak percaya bahwa benar Kristus itu bangkit. Karena beberapa waktu yang lalu itu ada juga pemahaman yang muncul akan keraguan bahwa Yesus ini benar-benar tidak bangkit. Bagaimana Bapak mau meluruskan supaya orang bisa menerima paham ini?
0: Ya, itu sangat penting ya. Ini sangat penting. Kalau ada satu paham yang meragukan bahwa Yesus bangkit, itu memang sedang mendegradasi kuasa Tuhan, sedang mendegradasi ketuhanan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tiap orang lahir mati, tapi semua yang mati, mati terus. Tapi hanya Yesus yang mati dan bangkit, dan hidup selamanya. Ada mungkin yang mati, kemudian bisa bangkit beberapa saat, tapi mati lagi dan seterusnya mati. Nah, tetapi Yesus mengalami kebangkitan, dan kebangkitannya itu menjadi sangat-sangat penting, karena dalam peristiwa kebangkitannya itu menyatakan bahwa dia tidak tunduk pada maut. Ya, itu secara prinsip teologinya. Secara fakta sejarahnya, ya, bahwa setelah dia bangkit, itu dia sempat bertemu dengan murid-muridnya sampai 40 hari. Ya, ini hari ini sebetulnya kita dalam rangka itu. Ya, Yesus setelah bangkit bertemu pertama dengan Maria Magdalena, satu orang. Kemudian bertemu dengan dua orang yang menuju ke Emmaus. Kemudian bertemu dengan seluruh murid, 11 orang yang ada di loteng Yerusalem. Nah, kalau satu orang saja yang ditemui, mungkin itu belum terlalu sahih. Tapi kalau dua orang itu sudah cukup kuat, apalagi lebih dari tiga orang, itu tidak boleh disangkal. Ya, ketika Yesus sudah bangkit dan bertemu lebih daripada 11 orang, itu berarti saksinya lebih daripada tiga. Satu dalil mengatakan kalau suatu peristiwa disaksikan oleh lebih dari tiga orang, maka peristiwa itu menjadi sah, ya, untuk dinyatakan sebagai satu fakta. Ya, apalagi Yesus bangkit menemui lebih daripada 11 orang. Ya, orang yang hidup pada zaman sekarang mungkin akan menjadi gampang saja kalau mengatakan, oh, Yesus tidak bangkit. Yesus tidak bangkit karena tidak hidup pada zaman itu. Ya, coba ketika orang-orang yang mengatakan itu benar-benar berada pada peristiwa di mana kubur terbuka, lalu mereka mengalami seperti mati, seperti prajurit-prajurit yang menjaganya. Ya, kalau ada di antara orang-orang itu yang mengatakan Yesus tidak bangkit ada dalam peristiwa itu, saya kira dia tidak akan berani mengatakan Yesus nggak bangkit. Ya, selain daripada murid-muridnya, prajurit yang menjaganya semua menjadi seperti ketakutan. Itu adalah saksi. Hanya saja memang prajurit-prajurit ini akhirnya dibungkam, ya, oleh penguasa-penguasa agama di sana. Dikatakan kamu tidak boleh bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Ya, dugaan saya belum tidak melihat, harusnya ada catatannya itu. Dugaan saya, mereka-mereka yang menjadi saksi ini, yang saksi kebangkitan Yesus, disuapkah istilahnya apa, pokoknya jangan bicara aja, kasih uang tutup mulut. Akhirnya mereka, dan Alkitab mengatakan maka peristiwa itu diceritakan seperti itu sampai saat ini, ya, seperti seolah-olah Yesus tidak bangkit, padahal itu karena peristiwanya ditutupi. Ya, tapi pada faktanya ini bukannya hanya fakta teologi, tapi ini juga fakta sejarah. Ya, kalau sampai tentara Romawi saja mereka ketakutan, apa itu sebuah ranah teologi? Enggak, itu ranah sejarah. Ya, itu satu fakta yang terjadi, dan bagi saya sendiri, kalau peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi, itu bukan hanya dongeng, itu bukan hanya cerita orang, itu adalah fakta yang terjadi, sehingga fakta kebangkitan itu kekristenan menjadi ada, bahkan sampai pada hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak. Masih ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan.
0: Baik.
1: Yang berikutnya, mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi pusat iman Kristen?
0: Iya, benar sekali. Kebangkitan Kristus menjadi pusat iman Kristen, itu benar sekali. Sebab Paulus juga mengingatkan kepada kita, mengingatkan juga kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kalau Yesus tidak bangkit, ya,
1: sia-sialah
0: kepercayaan. Maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita sama saja, kalau Yesus tidak bangkit, sama saja kita yang percaya Yesus justru masuk neraka, justru sia-sia. Ya, tapi justru karena Yesus bangkit, nah, Yesus bangkit itu membuktikan bahwa dia tidak tunduk pada maut. Nah, Alkitab juga mencatat ketika Yesus mati, dia mendatangi tempat penjara, roh-roh yang dipenjara. Di sana dia tulisan mengatakan menginjil, tapi sebenarnya adalah memproklamirkan kebangkitannya. Ya, memproklamirkan kuasanya yang tidak tunduk pada maut. Sehingga pada saat itulah kuasa maut direbut, kerajaan maut direbut, kunci kerajaan maut direbut. Ya, sehingga ketika yang berurusan dengan maut itu sudah direbut semuanya, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus dan kebangkitannya tidak lagi ada di dalam kungkungan maut, tidak ada di dalam kebinasaan. Mungkin secara jasmani memang bisa mati, tapi setelah mati, saat itulah justru mulai mengalami kekekalan dalam kebahagiaan yang selama-lamanya. Karena Yesus sudah bangkit. Ya. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan Yesus ini menjadi sentral iman, ya, pusat iman kekristenan. Ya. Kalau saya juga sedang membayangkan kalau Yesus tidak bangkit, sama saja kita tidak dapat jaminan keselamatan. Tapi dengan Yesus bangkit itu, dia merebut maut, merebut kunci maut, merebut kerajaan maut, dan itu menjadi jaminan keselamatan. Ya, kasih karunia dan anugerahnya diberikan kepada siapa saja. Ya, di dalam Yohanes 3 pasal 16 sananya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, ketika dikatakan barang siapa percaya kepadanya itu komplit malahan justru. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, sampai kebangkitannya. Ya. Secara khusus tentang kebangkitannya, kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia. Tapi Yesus bangkit, maka Yohanes 3 ayat 16 menjadi jaminan barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan Yesus menjadi pusat dari iman kekristenan kita. Ya, gitu.
1: Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang berikut, apa langkah praktis untuk mengalami pembaharuan hidup oleh kuasa kebangkitan Kristus? Ini tentang manusia ya.
0: Ya, ya memang tidak gampang ya, tidak gampang untuk mengimplementasikan pemahaman tentang kebangkitan Kristus lalu merubah kehidupan kita seperti Paulus gitu ya. Paulus memang saya akui itu satu peristiwa yang luar biasa sehingga dia bisa berubah total sedemikian rupa. Tapi mungkin untuk kita secara praktis dalam kehidupan sehari-hari bisanya mungkin pelan-pelan ya. Ketika kita makin mengenal Kristus, makin mengenal kebangkitannya, makin mengenal kuasanya, kuasa kebangkitannya, dan terus menerus ini kita renungkan dan pelajari, maka saat itulah kita hati kita, pemahaman kita, pemikiran kita mulai berubah, dan perubahan pemahaman pemikiran kita itu mengubah juga sikap hidup kita dari sehari ke sehari. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kita Mazmur, barang siapa merenungkan firman Allah itu siang dan malam, dia berbahagia karena hatinya dirubah, pikirannya dirubah, pemahamannya dirubah, dan itu juga akan merubah sikap hidupnya dari hari ke hari, walaupun mungkin pelan-pelan gitu ya. Tidak bisa spontan, tapi memang harus pelan-pelan. Tapi lebih baik pelan-pelan tapi berubah daripada tidak berubah sama sekali begitu ya. Ya, kira-kira itu.
1: Oke. Ini pertanyaan yang berikut. Menurut Bapak, mengapa banyak orang Kristen percaya kebangkitan tetapi hidupnya tidak berubah?
0: Ya. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, memang kita harus akui ya, kalau ada orang yang tahu atau mengerti, mungkin mengenal kuasa kebangkitan Kristus, tapi hidupnya tidak berubah, pasti ada yang tidak pada tempatnya dalam keadaan seperti itu. Entah dia sebenarnya mengerti benar secara akal, tapi secara budi, secara jiwa, dia enggak mau mengikuti apa yang akal ketahui. Atau sebaliknya, dia tidak bisa merubah hidupnya, atau hidupnya tidak bisa berubah karena pemahamannya enggak, karena pemahamannya dia belum lengkap. Ya, dia mungkin juga belum berkesempatan untuk merenungkan dengan baik-baik, sehingga pemahamannya tentang kuasa kebangkitan Kristus tadi belum mampu untuk merubah hidupnya setiap hari gitu ya. Jadi kelihatan ini orang Kristen, tapi kok hidupnya, orang Kristen kan berarti mengenal atau paling tidak tahu bahwa Yesus bangkit, dirayakan Paskah dan lain sebagainya, tapi hidupnya kok begitu-begitu aja gitu ya. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang Kristen yang dalam tanda petik kelakuannya tidak mencerminkan bahwa dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Seharusnya tidak seperti itu. Makanya Paulus menasihatkan, sebenarnya bukan, dia bersaksi ya, bahwa yang ku kehendaki, yang ku inginkan adalah mengenal kuasa kebangkitannya sehingga hidupnya semakin berubah. Dan memang Paulus sejak saat itu benar-benar sangat berubah luar biasa. Banyak pihak yang meragukan kerasulan Paulus. Paulus enggak marah. Paulus justru ingin membuktikan bahwa panggilannya itu bukan karena keinginannya, tapi karena Yesus yang ingin memakainya. Sehingga kalau ada komentar-komentar orang lain, kenapa memangnya Paulus rasul, apakah begitu, dia enggak membalas. Tapi dia membuktikan dengan perubahan hidupnya, dan akhirnya benar-benar diakui Paulus sudah berubah itu ya. Nah, itu juga yang seharusnya bisa mendorong ya orang-orang Kristen, ya saudara dan saya pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkan, memahami bahwa Yesus sudah bangkit, mestinya itu bisa pelan-pelan ya merubah hidup kita sehingga kita selaras dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, kita juga seharusnya bangkit. Bangkit dari apa? Ya, kalau kemarin mungkin banyak kelakuan yang enggak beres, ya bangkit dari sana, dibereskan gitu kan. Ya, walaupun memang saya katakan tadi enggak gampang, tapi kita harus berupaya. Ya, dan paling pokok, paling penting lagi adalah kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan beri kemampuan kepada kita sehingga kita bisa berubah setiap hari menjadi semakin lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini.
1: Baik, terima kasih ya. Untuk jawaban dari setiap pertanyaan, bahkan sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Tentunya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi seluruh pendengar yang ada. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Pendeta Yeskiel untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan sekaligus menutup di dalam doa.
0: Ya, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tidak heran kita dapat membayangkan betapa sukacitanya Rasul Paulus ketika ia menerangkan apa yang dia inginkan tadi. Ya, bagaimana dia bereklamasi namanya ya. Dalam tulisannya, sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 15, dia berani berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, itu menunjukkan betapa Paulus punya keyakinan yang sangat kokoh bahwa Yesus sudah bangkit. Demikian juga untuk saudara dan saya, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus sudah bangkit, berarti kita sudah tidak ada di dalam ancaman maut. Karena maut tidak ada kemenangannya lagi, maut tidak ada sengatnya lagi. Karena begitu besar dan hebatnya kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Haleluya. Kita sudah sampai pada penghujung acara ini dan saya akan memimpin kita di dalam doa di akhir pertemuan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa saat ini. Kami boleh menyapa pendengar dan membagikan firman-Mu bagi mereka. Tuhan kiranya memetrekan setiap firman-Mu ini ke dalam kehidupan mereka. Sehingga seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan boleh diubahkan dan mengalami kuasa kebangkitan itu sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh rekan-rekan yang ada di RRI ini Tuhan sehingga mereka Engkau pakai selalu menjadi sarana untuk pemberitaan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Amin. Dengan demikian telah selesai dialog religi pada pagi hari ini. Kami dari Kementerian Agama Kota Palu menyampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.

0: Dan pendengar, kita cukupkan untuk sajian mutiara pagi di hari ini ya, dari Kristen. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti rangkuman berita dalam sepekan dalam Ragam Info Sulawesi Tengah. Naskah dibacakan Ikadek Andika.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori kendali dan ini menjadi tugas bersama kita. Dari sinergi pemerintah daerah, sinergi KL, sinergi pemerintah pusat yang tergabung dalam TPID untuk menjaga stabilitas harga agar tetap bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.
2: Nah, penekanan khusus kepada pembimbing atau pendamping bunga haji kita pertama tentunya betul-betul perhatikan jumlah calon jemaah haji kita, kemudian memperhatikan kebutuhan mereka. Tadi sudah ada beberapa pesan, ya. Saya pikir dalam manasik juga sudah tersampaikan.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita, dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi peningkatan suhu udara dengan adanya fenomena El Nino yang berpotensi memicu kebakaran lahan jika tidak diantisipasi. Berdasarkan perakiraan, sebagian besar wilayah mulai memasuki musim kemarau pada Juni 2026 dan akan meluas pada Juli hingga Agustus.
4: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Stasiun Pemantau Atmosfer Global Asep Firman Ilahi menyebutkan, durasi musim kemarau di Sulawesi Tengah bervariasi tahun 2026 ini, umumnya berkisar antara 2 hingga 3 bulan. Namun beberapa wilayah diprediksi mengalami kemarau lebih panjang, bahkan mencapai lebih dari 5 bulan. Wilayah tersebut antara lain Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, sebagian Tojo Una-Una, serta Parigi Mautong bagian utara, khususnya Kecamatan Mautong. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan. Selain itu, suhu panas yang meningkat juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah dengan vegetasi kering dan sering terjadi pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
5: Ada beberapa wilayah yang memang panjang musim kemaraunya lebih ekstrim dari yang lainnya, itu sampai di atas 5 bulan. Ini terutama wilayah-wilayah seperti Banggai, ya sebelah timur, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, kemudian sebagian Tojo Una-Una, dan juga ada Parigi Mautong bagian utara, daerah di Kecamatan Mautong ya, bagian utaranya. Itu memang diprediksi musim kemarau-nya lebih panjang dari yang lainnya.
4: Sementara itu, Akademisi Universitas Tadulako Palu, Profesor Sangaji mengingatkan, agar petani tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperbesar risiko kebakaran yang sulit dikendalikan di musim kemarau. Petani diharapkan menggunakan metode lain yang lebih aman dalam membuka lahan. Namun jika pembakaran terpaksa dilakukan karena menjadi bagian dari tradisi, maka harus dibuat sekat atau garis pembatas. Pembuatan garis pembatas ini penting untuk mencegah api merembet ke area lain yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.
6: Harus dicapaikan apa yang disebutkan dengan alternatif mitigasi istilahnya, misalnya boleh bakar asalkan, misalnya sampai pada level seperti itu. Misalnya kaidah, kita kasih contoh kepada nenek moyang kita yang lalu, kalau mereka bakar itu mereka punya kaidah-kaidah. Jadi ada jarak tertentu, barrier, di mana di situ tidak boleh ada bahan yang gampang terbakar, ya. Di situ ya, kalau kita bakar di sini, kalau kita bakar sekarang rumput-rumput ini kering. Di sana itu kita sudah siapkan, dia tinggal tanah itu ya, dia sampai di situ mati dengan sendirinya.
4: Dengan potensi kemarau tahun ini, sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kekeringan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah. Susantia Kataba melaporkan.
3: Inflasi tahunan di Sulawesi Tengah bulan April 2026 mencapai 2,21%, yang dipengaruhi naiknya indeks sejumlah kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau, serta sejumlah kelompok lainnya. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
7: Perkembangan angka inflasi tahunan April 2026 di Sulawesi Tengah cukup stabil mencapai 2,21%. Dengan indeks harga konsumen mencapai 112,60. Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi kepada RRI mengatakan, melihat perkembangan inflasi yang semakin terkendali, hal ini menunjukkan APBN dan APBD Sulawesi Tengah dapat berfungsi optimal dalam mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori kendali dan ini menjadi tugas bersama kita. Dari sinergi pemerintah daerah, sinergi KL, sinergi pemerintah pusat yang tergabung dalam TPID untuk menjaga stabilitas harga agar tetap bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.
7: Teddy Suhartadi Permadi menambahkan, pihaknya optimis dengan pengelolaan APBN dan APBD yang tepat, ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif dan solid di tengah perkembangan geopolitik global yang tidak menentu.
3: Tim Densus 88 Antiteror Polri mengamankan 8 terduga teroris di dua daerah, yakni Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso. Berikut dilaporkan Nita Serbakti.
8: Upaya pemberantasan kelompok teroris masih terus dilakukan kepolisian, khususnya Tim Densus 88 Polri, untuk menjamin tidak adanya aksi teror yang dapat meresahkan masyarakat. Dari upaya tersebut, Tim Densus 88 Polri Rabu 6 Mei 2026 dini hari menangkap 8 terduga teroris yang diduga merupakan bagian dari jaringan sel tidur Kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT Poso. Penangkapan dilakukan di dua wilayah, yakni Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Salah satu penangkapan terjadi di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, Rabu 6 Mei 2026, sekira pukul 1.30 WITA. Dalam operasi tersebut, terduga pelaku diamankan tanpa perlawanan. Selain di Parigi Motong, penindakan serupa juga dilakukan di Kabupaten Poso. Dari total 8 orang yang diamankan, masing-masing 4 orang ditangkap di Parigi Motong dan 4 orang lainnya di Kabupaten Poso. Kepala Dusun 1 Desa Tomoli Utara, Jufri Haruji, kepada sejumlah media mengatakan, warga yang diamankan selama ini dikenal sebagai penjual buah dan beraktivitas seperti biasa di lingkungan masyarakat.
9: Kalau saudara Aceh ini, dia tiap hari ini jual beli buah. Dari kopra, mangga, rica, pete, jengkol, pokoknya dia berupa buah, dia beli semua.
10: Kalau masyarakat sendiri mengenal yang bersangkutan.
9: Kalau yang bersangkutan di lingkungan ini bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Cuman yang membedakan itu dia pedagang buah di sini.
10: Tapi beli
9: ya. Di sini sudah lama di wilayah ini. Iya, sudah.
10: Tapi melihat ini Bapak kaget saja atau gimana?
9: Iya. Kaget.
8: Usai penangkapan di Tomoli Utara, petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah terduga. Dari hasil penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 bilah parang, telepon genggam, serta kartu ATM. Saat ini seluruh terduga teroris telah dibawa oleh tim Densus 88 Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan juga masih melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian daerah Sulawesi Tengah usai adanya penangkapan yang dilakukan dari tim Densus 88 Polri.
3: Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan signifikan. Sanksi hukum dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku, baik pengedar maupun bandar. Kembali dilaporkan Nita Surbakti.
8: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
11: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita, ada yang seumur hidup. Ya kan, tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
8: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
3: Saudara, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak atau BBM, khususnya solar bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
12: Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi distribusi solar subsidi, terutama terhadap praktik pengisian berulang yang dilakukan menggunakan barcode yang sama. Pertamina menyebutkan apabila ditemukan barcode yang terindikasi digunakan untuk penyalahgunaan, maka barcode tersebut akan langsung diblokir sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pengisian BBM subsidi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperketat pengawasan distribusi solar subsidi di SPBU. Selain itu, Pertamina juga memberi perhatian serius terhadap kemungkinan adanya kerjasama antara operator SPBU dan pelansir solar subsidi. Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi keterlibatan operator dalam praktik penyaluran ilegal, maka SPBU terkait akan mendapatkan pembinaan dan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
13: Terkait kendaraan yang terlihat melakukan pengisian berulang, di lapangan memang ada kondisi tertentu, misal saat terjadi pergantian operator yang terkadang dimanfaatkan oleh pelangsir, namun demikian seluruh transaksi tetap masuk dalam sistem subsidi tepat Pertamina, sehingga tetap dalam pengawasan kami. Apabila terdapat barcode Pertalite atau solar yang terindikasi penyalahgunaan, akan kami lakukan pemblokiran agar tidak dapat digunakan kembali. Jika ditemukan adanya kelalaian atau kerjasama yang tidak sesuai ketentuan, maka SPBU akan kami berikan pembinaan sebagai bentuk penegakan aturan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap turut peran aktif dalam menjaga distribusi BBM subsidi.
12: Pertamina berharap pengawasan bersama antara pihak pengelola SPBU, aparat, dan masyarakat dapat memastikan penyaluran solar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, serta mencegah kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi. Susanti Akataba melaporkan.
3: Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak yang dilalu lintaskan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
7: Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah memperketat pemeriksaan terhadap hewan ternak yang akan diantar pulaukan melalui pelabuhan penyeberangan Taipa dan Wani. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI kepada RRI mengatakan, seluruh hewan ternak yang akan diantar pulaukan telah melalui pemeriksaan dan tahapan karantina di Balai Karantina Hewan Sulawesi Tengah selama 3 hari dan dipastikan ternak tersebut dalam kondisi sehat. Selain pemeriksaan kesehatan, Balai Karantina juga memeriksa kelengkapan dokumen secara berjenjang.
14: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri, ada 2 kali pemeriksaan. Yang pertama itu dari teman-teman Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, setelah selesai terbit sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan. Nah, setelah terbit sertifikat veteriner baru masuk ke instalasi karantina milik Karantina Sulawesi Tengah, instalasi karantina hewan. Nah, nanti setelah masuk dari instalasi, baru kita lakukan pemeriksaan dokumen, keabsahan, kelengkapan dokumennya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, setelah pemeriksaan fisik, kita lakukan pengambilan sampel, lalu kita lakukan pengujian laboratorium. Kalau sudah dinyatakan sehat, maka sapi tersebut bisa dilalu lintaskan.
7: Berdasarkan data Karantina Hewan Sulawesi Tengah, jelang Hari Raya Idul Adha, dipastikan terjadi peningkatan lalu lintas ternak. Gusti menambahkan, selain melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak, Balai Karantina juga mengawasi atau memeriksa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan penyakit hewan, baik dari daerah tujuan maupun sebaliknya.
3: Pemerintah Kota Palu secara resmi melepas ratusan jamaah calon haji tahun 2026 dengan menekankan pentingnya menjaga kesiapan fisik serta penampingan petugas selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
15: Pemerintah Kota Palu bersama Kementerian Haji dan Umroh Kota Palu secara resmi melepas rombongan jemaah haji asal Kota Palu. Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasid didampingi Wakil Wali Kota Palu, Sekretaris Daerah Kota Palu, beserta Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Palu. Untuk tahun ini Kota Palu memberangkatkan sebanyak 536 jemaah haji yang terdiri dari 196 laki-laki, 326 perempuan, serta didampingi 14 orang petugas. Menariknya Kota Palu juga memiliki jemaah haji tertua dan termuda di Sulawesi Tengah, yakni jemaah tertua berusia 95 tahun dan termuda berusia 17 tahun. Wali Kota Palu Hadianto Rasid menegaskan pentingnya kesiapan fisik serta kebersamaan antar jemaah selama menjalankan ibadah. Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan seluruh proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah mendapatkan pendampingan yang optimal.
2: Ya, penekanan khusus kepada pembimbing atau pendamping jemaah haji kita, pertama tentunya betul-betul perhatikan jumlah calon jemaah haji kita. Kemudian memperhatikan kebutuhan mereka. Tadi sudah ada beberapa pesan. Saya pikir dalam manasik juga sudah tersampaikan. Tadi pun juga saya singgung agar supaya jemaah memperhatikan kondisi fisik. Jangan memaksakan ibadah. Ibadahnya, saya perlu perhatikan mana ibadah yang wajib, persiapan fisik dengan baik. kemudian Uji menghadapi El Nino atau suhu panas di sana, yang harus diperbanyak adalah cairan tubuh gitu, harus cukup. Oleh karena para jemaah disarankan untuk banyak konsumsi air, ya, air putih, air zam-zam, tapi disarankan jangan minum yang dingin ya.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Palu, Ulfa Marzuni, menyampaikan bahwa persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini telah mencapai hampir 100%. Berbagai aspek telah dimatangkan, mulai dari kesiapan administrasi, fasilitas pendukung, hingga koordinasi dengan pihak embarkasi. Pemerintah juga memastikan proses pemberangkatan berjalan sesuai prosedur, agar jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman.
16: Insya Allah, persiapan-persiapan terus kami lakukan sampai ke embarkasi nantinya, karena ketika kami menyerahkan ke provinsi yang menjadi penanggung jawab sampai ke baik tata tindak pasti. Alhamdulillah sampai hari pembenahan fasilitas Arafah sudah sampai 99%. Sudah 2 minggu ini persiapan sudah kami lakukan dari Kota Palu maupun provinsi, kami berkolaborasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi fasilitas umum maupun semua fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk dari administrasi persiapan jamaah untuk masuk sesuai dengan surat perintah masuk asrama haji.
15: Ditambahkan dengan kesiapan yang terus dimatangkan serta dukungan lintas sektor, diharapkan seluruh jamaah haji asal Kota Palu dapat menjalankan ibadah dengan lancar, aman, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunggala menyoroti kondisi kesejahteraan buruh lokal yang dinilai masih belum sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
17: Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Donggala, Zulkifli Aziz, menyoroti kondisi kesejahteraan buruh lokal di daerah tersebut. Ia menilai masih banyak buruh yang bekerja di sektor informal seperti toko-toko, namun belum mendapatkan upah yang layak sesuai harapan. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, persoalan kesejahteraan buruh menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja dan keluarganya. Ia menegaskan diperlukan adanya keselarasan antara pemberi kerja dan buruh, khususnya dalam hal pemberian upah yang adil dan manusiawi.
18: Tentunya kami mengharapkan pada lembaga yang berkaitan yang kelola terkait persoalan bagaimana kepedulian kita untuk terkait persoalan buruh ini. Nah, tentunya ada hal yang penting terkait itu, buruh lokal. Apa maksudnya buruh lokal itu? Yaitu semacam kayak bekerja di toko-toko. Mereka rata-rata itu tidak sesuai dengan harapan yang mereka harapkan, tentunya nilai itu.
17: Nilai gaji
18: itu seperti jasa kan, ini menjadi satu catatan kita bagaimana mensinkronisasikan antara pihak bos atau toko itu memberikan suatu jasa yang baik. Persoalan hari ini kita bekerja adalah ya sama-sama memberi kebersamaan dalam konteks untuk menghidupi namanya keluarganya kita masing-masing.
17: Lebih lanjut, ia juga menyoroti masih adanya praktik pemotongan upah yang dinilai tidak transparan sehingga merugikan para buruh. Ia berharap para pelaku usaha dapat lebih memperhatikan hak-hak pekerja, terlebih-lebih pada momen hari besar keagamaan, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat. DPRD Donggala pun mendorong adanya kepedulian bersama agar hubungan kerja dapat berjalan lebih adil dan saling menguntungkan.
3: Pendengar, masyarakat Ratolindo di Kabupaten Tojonauna mengeluhkan penjualan gas LPG 3 kg yang sebagian besar dijual ke pengecer.
19: Warga Ratolindo Tojonauna kembali mengeluhkan pangkalan gas LPG 3 kg yang masih menjual ke pengecer hingga puluhan tabung, menyebabkan harga di atas harga eceran tertinggi head dan kelangkaan. Padahal, pemerintah secara resmi telah melarang penjualan di pengecer untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Fatma, salah seorang warga Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, mengatakan sudah berulang kali melakukan pembelian di pangkalan, namun pemilik pangkalan beralasan gas sudah habis terjual. Ia pun terpaksa harus membelinya ke tingkat pengecer dengan harga yang relatif mahal.
20: Pangkalan asing, kenapa dikasih untuk orang pengecer? Karena ini masyarakat yang punya. Jadi masyarakat yang jadi susah mau ambil pangkalan untuk tidak ada. Akhirnya cuma yang pengecer yang dapat. Sampai dorong borong sampai berapa puluh biji.
19: Fatma berharap pemerintah daerah mengawasi pangkalan yang melakukan penjualan gas ke tingkat pengecer agar masyarakat dapat menikmati haknya tanpa harus membeli gas LPG 3 kg dengan harga yang mahal. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tojonauna, Abdul Rahman Labanu, mengatakan memang ada beberapa pangkalan yang nakal di wilayah Ampana Kota dan Ratolindo. Pihaknya pun berjanji akan melakukan pengawasan pada proses pendistribusian. Jika masih ada pangkalan yang bermain curang, ia pastikan akan memberi sanksi tegas mulai dari teguran hingga penutupan pangkalan.
0: Memang banyak terjadi ketimpangan, sudah beberapa pangkalan kami tindaki, kita kurangin jatahnya yang dari 150 menjadi 100. Kalau tetap melakukan pelanggaran, tindakan terakhir kita akan tutup.
19: Proses penyaluran tabung gas LPG 3 kg dari agen ke pangkalan diakuinya sudah sesuai dengan SOP. Namun yang menjadi atensinya adalah penyaluran dari pangkalan ke konsumen. Menurut Abdul Rahman Labanu, disinilah proses terjadinya kecurangan sehingga Pemkab Touna memperketat pengawasan penyaluran gas LPG 3 kg dari pangkalan ke masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Kerjasama ini difokuskan pada penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan, mulai dari paket A setara SD, paket B setara SMP, hingga paket C setara SMA. Kalapas Luwuk Muhammad Bahrun menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan. Menurutnya, kesempatan memperoleh ijazah resmi akan membuka peluang lebih besar saat mereka kembali ke masyarakat.
1: Ini kan dalam rangka melaksanakan program aksi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Yang antara lain dalam program tersebut, Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memprogramkan agar warga binaan yang ada di lapas dan rutan seluruh Indonesia bisa mendapatkan pendidikan kesetaraan. Karena informasi dan data yang ada seluruh Indonesia, baik narapidana maupun tahanan yang mendapatkan pendidikan kesetaraan, persentasenya masih sangat kecil. Sehingga di tahun 2026 ini perlu dijalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder, agar pendidikan kesetaraan ini bisa lebih ditingkatkan. Sehingga warga binaan tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang wajar, walaupun mereka masih menjalani masa pidana atau tahanan di dalam lapas atau rutan. Walaupun mereka warga negara yang sedang menjalani masa pidana maupun yang sedang menjalani proses hukum, mereka tetap mendapatkan hak pendidikan sebagai warga negara.
0: Melalui sinergi ini, Lapas Luwuk berharap program pendidikan kesetaraan dapat berjalan berkelanjutan dan melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi serta kepercayaan diri. Dengan bekal tersebut, warga binaan diharapkan mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan produktif. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Dalam memperkuat sinergi, RRI Palu bersama TVRI dan LKBN Antara berkolaborasi menghadirkan informasi komprehensif guna menyemarakan Piala Dunia 2026 bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Selengkapnya bersama Miftahul Jana.
3: LPP TVRI bersama RRI dan LKBN Antara memperkuat sinergitas dalam menyemarakan Pesta Olahraga Piala Dunia 2026. Ajang ini menjadi salah satu yang paling dinantikan masyarakat untuk menyaksikan langsung 48 negara memperebutkan tahta juara dunia. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan ajang ini ke khalayak luas adalah Fun Walk Bola Gembira yang telah berlangsung secara rutin di lapangan Fatulemo. Kepala LPP RRI Palu, Agustini menuturkan, RRI menghadirkan berbagai program menarik yang dapat didengarkan masyarakat Sulawesi Tengah untuk mengetahui berbagai serba-serbi Piala Dunia, mulai dari trivia hingga analisis pertandingan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 di berbagai platform, baik melalui layar kaca di TVRI, terestrial di RRI, dan berita online melalui Antara.
4: Start kita udah dari kemarin, karena kita kebetulan berada di satu komisi, Komisi 7. Jadi tugas dan kewajiban kita adalah memberikan informasi ke publik terkait semarak Piala Dunia 2026. Nah, silakan tonton, simak tayangannya di TVRI, program-program bola ini. Juga dengarkan di RRI, ada 12 program acara kita. Kemudian baca juga di media Antara, berita online-nya Antara. Jadi kami berkolaborasi, TVRI, RRI, dan Antara.
3: Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro LKBN Antara Sulawesi Tengah, Andi Lala menyampaikan, ketiga media ini akan menyajikan berbagai informasi positif terkait Piala Dunia 2026. Untuk itu, masyarakat dapat mengakses laman resmi Antara untuk mendapatkan pembaruan berita secara cepat dan akurat.
5: Dan Antara siap bekerjasama dengan TVRI, RRI, dan Antara. Bagi masyarakat yang ingin membaca terkait informasi tentang Piala Dunia maupun lainnya, bisa mengakses di www.antaranews.com atau www.antarafulltank.com. Di situ banyak portal-portal Antara yang mengedukasi termasuk terkait penyelenggaraan Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ajang ini menjadi edisi pertama pesta olahraga tersebut yang dipertandingkan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagai tuan rumah, Meksiko akan membuka pertandingan melawan Afrika Selatan yang tergabung dalam grup A.
2: Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Morowali pada Oktober

0: Oktober 2026 mendatang, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Palu terus mematangkan persiapan melalui pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan. Selengkapnya bersama Ihsan Setiadi.
1: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Palu telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mempersiapkan atlet menghadapi PORPROV Porowali Oktober 2026. Sekretaris FORKI Kota Palu, Wahyu Novi Hidayat, menjelaskan pembinaan dilakukan secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari pelaksanaan FORKOT sebagai ajang seleksi untuk menjaring atlet-atlet terbaik di tingkat kota. Selain itu, FORKI Kota Palu juga menyusun program latihan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada PORPROV, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan atlet berkelanjutan.
2: Jadi setelah kegiatannya PORKOT itu, kita dapat hasil semua juara-juara itu full team. FORKI Kota langsung memanggil atlet dan mempersiapkan untuk TC berjalan dari bulan Oktober kalau nggak salah. Untuk persiapan sendiri internnya kita sih, untuk FORKI Kota sih sudah Oktober lah, sampai sekarang udah berjalan begitu. Cuman maksudnya kita punya programnya FORKI Kota ini jangka panjangnya ke PORPROV.
1: Lebih lanjut, Wahyu menyebut meski saat ini pihaknya masih terkendala keterbatasan anggaran, pembinaan atlet akan tetap berjalan secara mandiri. FORKI Kota Palu optimis para atlet mampu tampil maksimal pada PORPROV Morowali Oktober 2026, sehingga dapat meraih hasil terbaik termasuk medali emas, serta mengharumkan nama Kota Palu di tingkat yang lebih tinggi.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya, Ikadek Andika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Informasi cuaca.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palu. Dan pagi hari ini sudah lewat 50 menit ya, lepas dari pukul 6 pagi. Sudah sejauh mana aktivitas Anda? Sudah ada ancang-ancang atau bahkan mungkin sudah di perjalanan ini ya? Oke, mungkin ada yang akan berangkat juga dengan pesawat pagi. Pesawat paling pagi itu jam 6 pagi ya, kemudian jam 7 dan seterusnya. Oke, mungkin dalam perjalanan ke bandara ini jalur 2-nya lagi ada pengalihan gitu ya, karena CFD, Car Free Day. Jadi sepanjang jalan Muhammad Yamin dari persimpangan Juanda sampai dengan persimpangan Basuki Rahmat ini dialihkan begitu ya untuk satu jalur Car Free Day. Nah, pendengar, kita update dulu untuk informasi cuaca di hari ini. Apakah ini akan bisa mendukung aktivitas kita di pagi hingga jelang malam nanti? Untuk wilayah Palu sendiri, ini berpotensi atau diperkirakan berawan gitu ya, dengan suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Sigi, ini diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan suhunya sendiri ini cukup di bawah rata-rata begitu ya, di 19 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian kita ke Donggala. Ini masih seputaran daerah terdekat Kota Palu ya. Ini juga Donggala hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang nih pendengar, dengan suhu 23 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian kita ke Parigi Mautong. Untuk perakiraan cuaca di Parigi hari ini berawan dengan suhu hingga 29 derajat Celcius. Kemudian lanjut kita ke Poso. Poso juga hari ini diperkirakan berpotensi hujan. Lalu ke Morowali Utara. Di Morowali Utara ini juga berpotensi hujan pendengar. Begitupun dengan Morowali Induk ya, juga diperkirakan berpotensi hujan. Untuk suhu sendiri ini di 24 derajat Celcius. Kemudian kita ke Tojo Una Una. Di Tojo Una Una juga berpotensi hujan. Begitupun untuk wilayah Buol dan juga Toli-Toli. Bagaimana dengan tiga banggai bersaudara ini? Saya mulai ke banggai laut dulu ya. Banggai laut di hari ini berawan ya, diperkirakan berawan. Selanjutnya banggai kepulauan ini berpotensi hujan ringan. Serta untuk wilayah banggai juga diperkirakan berpotensi hujan ringan dengan suhu hingga 23 derajat Celcius. Itu dia pendengar ya, untuk perakiraan cuaca yang kami rilis dari laman bmkg.go.id.

Kita masih terus melanjutkan pendengar untuk jalan-jalan minggu kita di hari ini ya. Jadi jalan-jalan minggu itu isinya tentang wisata, kuliner, ataupun tren saat ini ya. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang kuliner dulu nih pendengar. Kalau hari minggu itu kan identik selalu dengan waktunya istirahat, waktu santai bersama keluarga gitu kan. Selama sepekan kita digempur Senin sampai Jumat, Sabtu bahkan juga kalau harus lembur masuk gitu ya. Mau itu pekerjaan, mau itu sekolah, maupun aktivitas lainnya. Jadi ya memang akhir pekan itu menjadi momen yang pas untuk menikmati masakan rumahan. Apalagi kalau yang khas begitu ya, khas daerah kita sendiri, dibaur dengan kehangatan keluarga. Aduh, ini pastinya penuh kenangan ya. Indonesia itu kaya dengan budaya ragam kuliner tradisional. Dan saat ini, pagi ini juga nih pendengar, kalau misalnya kita berada di jalur 2 atau di Car Free Day, wah pasti ini jajanan ini luar biasa dari ujung ke ujung. Kurang dompet yang dikasih tebal lah. Oke, mari kita coba lihat nih untuk jajanan-jajanan ataupun juga kuliner yang bisa kita santap pagi hari ini. Mau itu yang berkuah, bakar-bakaran ya, hingga jajanan tradisional. Dan ini semuanya bisa menjadi menu spesial di rumah juga. Selain menggugah selera, masakan daerah juga menjadi cara sederhana melestarikan warisan kuliner Nusantara. Ini ada beberapa menu atau ide masakan daerah ya yang bisa kita cicip di hari Minggu ini waktu libur kita. Kita bisa mencoba nih buat vempoi misalnya atau kaledo. Kalau misalnya satu kaki itu agak mahal, bikin vempoi jodane. Oke, bagi kita masyarakat di Sulawesi Tengah, untuk menu kaledo ataupun vempoi ini pastinya sudah tidak asing ya. Dan apakah benar nih singkatan dari kaledo itu kaki lembu Donggala? Ada juga yang berpendapat seperti itu, ada juga yang berbeda gitu ya. Kenapa menjadi sesuatu yang dirindukan? Akar tari itu ya mungkin memiliki cita rasa yang asam, pedas, napoi, nalala, narasa. Kemudian menu ini juga cocok disantap saat kita bersama dengan keluarga untuk makan siang gitu kan. Aduh, dikasih banyak DP rica, disiram di nasi atau di ubi rebus. Aduh, hoi, jangan dulu ada yang datang batagil ya. Mau disiram kuah kaledo nanti. Nah, biasanya ini kan kita santapnya itu di warung-warung ya. Kalau ini kita bisa bikin sendiri nih, ditambahkan dengan ubi rebus, nasi hangat, jangan lupa DP jeruk. Ai, kenapa kita sudah berair di sini mulut ya. Sensasi menyeruput sum-sum tulang itu juga menjadi daya tarik tersendiri ya, yang membuat suasana itu semakin lebih gimana ya, lebih akrab lagi. Kemudian ya itu tadi, ada yang gak suka, ada yang suka, ada yang udah hipertensi, ada yang darah tinggi, ada yang takut kolesterol. Tapi tenang saja, semuanya itu kalau dibacakan niat akan jadi obat, ya udah jadi obat aja gitu kan. Oke, selain kaledo, mungkin kita juga bisa icip-icip atau buat sendiri nih coto Makassar. Karena kalau coto Makassar ini kan kita bisa pilih ya, mau jeroan, mau campur, hanya daging, paru, atau hati. Nah itu enak juga nih, terus ditambah dengan ketupat. Aih, narasa. Kalau orang ke Makassar bilang, masih pak. Iya ya, Mas Ed ya. Masih pak ya, Mas Ed? Ah, masih pak. Ada lagi yang lainnya yang pendengar, papeda ataupun juga kapurung. Kalau di sini orang bilang dui, onyop, apalagi. Pokoknya itulah ya, kalau di Kendari namanya sinonggi. Ini cocok nih dimakan ini cocok dimakan pada saat siang-siang lagi berkumpul.

Sayur-sayur segar, ikan-ikan segar yang masih baru satu kali mati ya. Oke, saya masih siapkan lagi informasinya pendengar. Jadi tetaplah untuk mengikuti jalan-jalan minggu di pagi hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar.

0: serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita lanjutkan lagi ya. Pagi-paginya nih kita udah mikirin sebentar siang makan apa ya. Karena ini kan hari Minggu, jadi gak apa-apa nih dari pagi kita udah pikirin siang nanti bakal makan apa. Kalau tadi sudah ada beberapa menu ya, ada kalido ataupun vempoi, ada coto Makassar, ada kapurung, papeda, terus lagi onyop, dui, apapun itu namanya ya. Ada menu rendang juga nih, boleh, kayaknya tidak boleh terskip juga ini untuk menu yang istimewa gitu ya. Apalagi kan udah mau Idul Kurban gitu kan. Jadi pastinya nanti akan banyak daging sapi ya, akan berseliweran. Kita tinggal tunggu DP asap saja ya, barangkali ada yang membakar-bakar sate. Kalau misalnya untuk rendang ini kan agak prosesnya agak lama ya. Butuh sampai 6 jam, 7 jam ini untuk bisa menyerap segala bumbu itu masuk ke dalam si dagingnya. Tapi kan sekarang hari Minggu. Mudah-mudahan enggak banyak lagi lemburan yang kita kerjakan di hari ini. Bisa nih kayaknya bikin untuk menu rendang atau tinutuan nih, bubur Manado. Ini juga sangat familiar sekali ya di Kota Palu. Bahkan beberapa rumah makan pasti ada tinutuannya nih ya, bubur Manado-nya. Caranya juga cukup mudah ya. Kita cuma siapin berasnya, sayurnya, bayam, kangkung, jagung, labu kuning, dan ikan asin jangan sampai terskip, sama atau sambal roa dan juga tahu ya. Oke, masih ada menu-menu lainnya. Saya juga nunggu deh inspirasi dari Anda nih pendengar di hari Minggu. Enaknya makan apa ya? Boleh nih di WhatsApp ke kami di 0811 456 03908.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.

Lagu dari Gita Vini, Sedih Aku Sebelum Hujan, sama dengan topik kita di pagi hari ini ya, jalan-jalan minggu untuk kuliner. Sediain dulu nih menu-menunya nih, bahan-bahannya sebelum kita nanti akhirnya santap siang bersama ya. Kalau tadi makanan-makanan yang khas ada di Sulawesi, kini kita mulai mungkin ke arah-arah mana nih, arah-arah luar lagi ya, bukan di luar negeri juga, luar daerah. Misalnya kayak rawon ya, rawon ini terkenal dengan kuah hitam yang khas dari Kluwek yang menghasilkan rasa gurih dan juga sedikit manis ya. Sajian rawon ini bisa disantap dengan nasi hangat, telur asin dan kerupuk udang. Telurnya tuh yang pas lagi masih dalam keadaan utuh, kita belah pakai sendok aja, jangan kupas kulitnya terus di dicungkil-cungkil dari dalam cangkangnya itu. Aduh, nikmatnya. Empempe Palembang. Nah, sekarang ini empempe juga sudah bisa kita temukan di Kota Palu ya. Banyak nih yang udah jualan, ada empempe 10, ada apalagi empempe Wong Kitogalo, ya kan? Begitupun juga dengan soto Banjar. Ini soto Banjar juga sudah banyak kita bisa dapatkan di Kota Palu gitu kan. Di Car Free Day pasti juga ada itu soto Banjar ya. Gudeg, gudeg Jogja ini dikenal dengan cita rasa yang khas nangka begitu ya, manis, dimasak bersama dengan santan dan biasanya disajikan dengan ayam kampung, kemudian telur dan juga sambal krecek. Wih, saya juga terakhir makan gudeg ini di Jogjanya langsung ya, memang beda rasanya. Atau ayam taliwang nih pendengar, ini yang suka makanan pedas nih, ayam bakar berbumbu cabai khas Lombok ini juga sangat nikmat disantap bersama dengan plecing kangkungnya. Yang mau geser lagi ke arah timur Indonesia ya, atau ke barat Indonesia, ini ada mie Aceh. Kalau mie Aceh itu memiliki cita rasa rempah yang kuat dengan pilihan kuah kari ataupun digoreng. Nah, biasanya ini dipadukan dengan seafood atau daging sapi. Wih, semakin raca. Kondro bakar ini menjadi pilihan menu yang cocok untuk acara kumpul keluarga di halaman saat sore menjelang malam gitu ya. Bakar-bakar kondro, aih, sedapnya. Kemudian lontong sayur. Ini untuk kalau di daerah Jawa itu ini makan pagi gitu ya, lontong sayur ya. Dan ini bisa menjadi menu sarapan benar. Dengan kuah santan gurih dan juga ada sedikit pedes-pedesnya. Kalau kayak kita sini lebih ke mirip kari begitu ya, tapi beda. Dia enggak terlalu merah, dia jadinya putih ke kuning-kuningan. Lanjut ada sate lilit Bali. Ini juga menggunakan campuran kelapa parut dan bumbu Bali yang kaya sekali dengan rempah. Oke, itu dia beberapa menu ya yang bisa kita hadirkan di pagi hari ini menemani Anda beraktivitas di weekend hari ini.